0: satu kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Pagi-Pagi.

Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi pada adik kakak peminat pendengar kita semua tak kira di mana saja. Untuk sekarang itu kita berjumpa dengan ruangan bahasa pagi-pagi. Tiap-tiap pagi satu kita boleh berjumpa dan juga boleh mari berkongsi sining di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jala. Dan juga peminat pendengar kita tak kira lah di mana saja, minta kita tu sehat walafiat dan juga jaga kesehatan baik-baik. Itu dalam ruangnya bahasa pagi-pagi kita boleh berjumpa setiap pagi satu lah, tak kira lah pagi satu kita berjumpa, kita nak mari bincang ataupun nak mari berkongsi berita apa saja, lebih-lebih lagi pengaji ataupun belajar dan juga apa-apa saja dah yang kita dapat tahu di Gelombang FM 95 MHz. Dan juga pagi ni Bu dapat ambil tugas untuk mari berkongsi dengan peminat pendengar kita dalam ruangnya bahasa pagi-pagi. Itulah ucap selamat pagi peminat pendengar kita belakang. Apa khabar, gatik weh lagu mana gatik ataupun ada apa nak tanya, nak bincang, nak berkongsi, bolehlah kita telefon mari dah di 073-203-583. Gitu untuk pagi ni, siapa nak dengar anasi ataupun nak dengar apa dia panggil, nak dengar lagu hak pia, bolehlah kita telefon masuk juga. Sekarang itu tak kira peminat kita di atas kereta ataupun di rumah ataupun atas gerai dan juga apak kerja, gitulah untuk kita beri semangat kepada semua. Beri semangat kepada semua untuk menunaikan tugas, menunaikan kerja, tak kira kerja apa saja dah. Tengah-tengahnya duk bawa kereta, apa dia panggil konsong. Dan juga tengahnya duk tengah jalan-jalan, pergi anak, apa dia panggil, awak pergi anak berjalan hari cuti. Gitulah untuk pagi ni minta we kita tu tak kira lah nak pergi mana pun, minta kita tu jalan dengan selamat dan juga jangan lupa beringat ataupun berhati-hati di jalan raya. Patibat tam kot caracon. Tu jangan duk bawa kereta derah, jangan duk main telefon. Gitulah untuk pagi ni dah dalam ruangnya bahasa pagi-pagi pupung ada beberapa hal lah, lebih-lebih lagi hal belajar gitu nak mari beri peringatan kepada kanak-kanak dan juga ibu-ibu. Hak ada anak duk dalam tengah duk belajar. Gitulah untuk pagi ni kita rehat dululah sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua lah. Ada beberapa hal untuk nak mari bicara ataupun nak berkongsi, nak sapa kepada adik-adik peminat. Dan juga sekarang kita rehat dulu sementara untuk ruangnya bahasa pagi-pagi.

peminat, kita klik mari pula dalam pusingnya yang kedua lah di ruangnya dah. Dan juga melalui gelombang FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu peminat, untuk kita bersama-sama ikuti, bersama-sama berkasi, bersama-sama dah di dalam ruangnya melalui gelombang FM 95 MHz Sawata Jala kita. Tak kira lah ruangnya mana saja gitu, ada peminat, ada DJ ataupun ada tim dengan sahabat terjala kita lah, untuk mari berkongsi, mari bincang, mari beri khabar kepada peminat pendengar kita. Lebih lagi berita polisi kerajaan, berita berkaitan tempat teh, dan juga berita berfaedah kepada kita, kepada kita rakyat Selatan. Gitu sekarang ni dah kita klik mari dalam pusingan yang kedua, yang mana sementara takde itu kita sudah rehat dengan lagu. Kita sudah rehat dengan lagu, dan juga kita klik mari kecek khabar berita pula lah. Kita dengar lagu dah, kita kecek banyak dah. Tapi nya sebelum kita nak mari tengok khabar berita, peminat abu ada sedikit lah nak pesan, nak beri semangat kepada dekat-dekat peminat kita dah. Tak kira lah duk buat gapo, duk tugas mana, tak kira lah duk di mana saja dah, kita pakat-pakat beri semangat kepada saudara kita. Tak kira lah duk tepuh hair dengan masalah gapo gitu, kita pakat berdoa, we kita selamat, wish kita senang di dunia dan juga lagi di akhirat nanti. Dan juga kita pakai doa, wish kita sehat walafiat, jauh daripada penyakit, wish kita selamat selama-lamanya. Beri semangat kepada semua, lebih lagi yang duk berjalan ke tugas, tak kira lah duk di office, duk di mana saja, duk di rumah kerja, apa orang panggil work from home, work from home, kerja di rumah, sebagai berjalan ke tugas juga, sebagai kerja juga, untuk cari rezeki yang halal sara keluarga gitu peminat tu. Dah, siapa-siapa duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, jangan lupalah kita berhati-hati di jalan raya. Jangan lupalah kita beringat di jalan raya, turut aturan-aturan jalan raya dengan penuh-penuh hati, supaya kita berjalan ke dengan selamat, siapa dengan selamat. Jangan lupa turut aturan-aturan jalan raya ataupun kecaracon. Jangan duduk galik, jangan duduk laju, jangan duduk bawa deras, jangan duduk langgar api-api. Dah, dan juga lain-lain lagi lah, unik-unik kita kena turut supaya keselamatan kita, supaya kesejahteraan tempat kita. Kita peminat untuk sedikit ada khabar, iaitu pusat pentadbiran wilayah Sempadan Selatan ataupun kita kenal dengan nama SOA Betul, Suruhan Amnikan Merihan Cangkuat Cedan Paktai peminat. Dia bekerjasama ataupun berganding bahu dengan CPO. CPO ni boleh kata apa kita tu kenal lah. CPO dia pihak pusat pentadbiran wilayah Sempadan Selatan ataupun SOA Betul peminat. Dia gading bahu ataupun kerjasama dengan syarikat CPO dan juga institusi pendidikan lah ataupun setabankan seksa. Dan juga lain-lain lagi lah untuk apa yang panggil untuk meneruskan pelaksanaan program biasiswa CPO ataupun Tun CPO untuk yawacon di tempat kita. Biasiswa CPO untuk belia Sempadan Selatan Thai untuk tahun 2570 peminat. Katanya program ni peminat sebanyak 900 biasiswa lah. 600 tun, 900 tun peminat. Untuk gapo? Untuk diperuntukkan bagi membuka peluang pendidikan. Dibuka peluang pendidikan, sang ukat tangkan seksa, tak kira lah sai acip, sai kerja, ada juga sai apa yang panggil pendidikan tinggi lah. Udama seksa ni dalam mahawidyalai lah, dalam universiti. Biasiswa ni untuk kepada belia di Selatan Thai kita, tak kira bidang kerja, bidang sai acip ataupun bidang universiti, sai sama lah udam seksa tu peminat. Program ini peminat turut memberi bantuan kepada anak-anak dan juga keluarga yang terjejas
Yang terjejas akibat kejadian kecemasan ataupun keganasan ataupun hitkan kuam runrang di tempat teh kita ni, hitkan kuam mai sanggup ni, supaya budak-budak ataupun kanak-kanak dalam kalengih hak dai rap pun kratop daripada kejadian di tempat teh kita ni, wia ada masa depan ataupun mi anakot timan kong ada masa depan yang lebih kukuh secara mampan. Gitu peminat. Gitulah. Untuk biasiswa ataupun tun CPR peminat. Dah. Biasiswa sebanyak negato biasiswa ataupun negato tun. Dia kerap klum di tiga perekat pendidikan. Iaitu melalui sekolah ataupun setakban kansaksa kerekai. Tiga belah heng dale tempat teh wilayah sepada selatan Thai kita, iaitu perekat Powocho ataupun perekat Seniabat Wichaji Powocho, sebanyak 150 biasiswa ataupun 150 tun, dan juga perekat Powoso perekat Seniabat Wichaji Chansum sebanyak 200 tun, 200 biasiswa, dan juga di peringkat Parinjatri peminat sebanyak 250 biasiswa ataupun 250 tun. Gitu untuk maklumat selanjutnya tu kita kena ikuti di pusat pentadbiran wilayah sepada selatan ataupun kena ikuti sahabatlah dia nak perakat ataupun nak penerangi lagu mana, cara mana dah untuk siapa dalam kalangan kelompok mai. Gitu. Siapa-siapa yang terjejas akibat kejadian keganasan, kecemasan di tempat teh kita ni, ataupun siapa-siapa dah rapun keratup daripada hitkan kuam mai sanggup di tempat teh kita, boleh kita ikuti melalui jalan-jalan penerangi hak soa boto ataupun tim dengan sawata jalan kita. Kalau ada maklumat, ada update lagu mana, kita nak mari update sekali lagi. Gitulah peminat. Untuk dah sekarang ni kita rehat dululah dengan lagu, dengan nasyid dulu, dan juga kita klik main dalam pusingnya terakhir untuk dalam ruangnya. Dah dan juga sekarang ni kita rehat dulu.

Sudah rehat dengar anasi ataupun dengar apa-apa saja. Tok, sekarang ni tu kita tengok masa pun sudah terakhir lah. Saya pun minta undur diri dulu. Tak kira peminat duk dengar di mana pun bolehlah kita ikuti dalam ruangan bahasa pagi-pagi tiap-tiap pagi Sabtu di Glomer FM 95 MHz, dan juga ruangan lain-lain lagi lah. Tak kira hak di C mana saja pun bolehlah kita ikuti dengan berita, dengan hak apa saja yang apa yang panggil yang dapat faedah kepada kita, dan juga lebih-lebih lagi berita polisi kerajaan dan juga berita tempatan. Gitulah untuk apa yang panggil berkaitan dengan kita lah. Gitu dalam tempatan kita ni, pihak tim ngan sawatah jala kita ni, apa yang panggil pihak tim ngan sawatah jala kita ni untuk nak mari beri maklumat ataupun nak berkongsi kepada dek kakak peminat, dan juga menyebar berita apa saja boleh kita ikuti, berita yang benar, berita yang betul, dan juga berita yang cepat. Gitulah untuk jalan-jalan kita boleh ikuti, tak kira lah di page Facebook pun boleh, di Glomer FM 95 MHz Sining pun boleh, dan juga Glomer FM 92 MHz, dan satu lagi Glomer FM 94.25 MHz Sawatok Jala, dan juga page-page Facebook gitu namanya, page Sawatok Cut Jala Kerum Raja Sampan. Bolehlah kita ikuti tengok beberapa berita dan juga berita hak apa saja hak tim ngan kita tu nak update setiap kali, setiap masa, untuk ada berita apa saja kita nak update lebih cepat. Ada juga berita yang benar, tak ada di berita palsu lah. Gitu untuk sekarang itu, saya minta undur diri dulu. Salah silap, minta maaf, minta ampun kepada peminat belakang. Itulah kita boleh jumpa pula dalam hari Sabtu depan. Gitulah untuk hari ini. Minta undur diri dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada dekat-dekat peminat pendengar semua. Tak kira lah dengan di mana saja. Sekarang ni tu kita jumpa dengan ruang ruam sang praktek Thai membina negara Thai. Gitulah untuk ruang ruam sang praktek Thai. Gitu kita boleh jumpa setiap hari Sabtu pada jam pada je pukul 9 hingga sampai je 10 pagi gitu di Glamet FM 92 MHz ataupun 92 MHz gitu tiap-tiap hari Sabtu dah untuk ruang ruam sang praktek Thai ataupun membina negara Thai gitu untuk ruang ning tu bu pula ambil tugas bu pula ambil nanti apa dia panggil ten yang mana bewang sudah ได้รับตำแหน่งบรรจุใหม่เนี่ยได้รับตำแหน่งบรรจุใหม่ดีสช. gitu untuk ruangnya ruam sang praktek Thai ataupun membina negara Thai kita boleh jumpa setiap hari Sabtu lah pada je pukul 9 lebih kurang hingga sampai je 10 pagi di Glamet FM 92 MHz Sawatthor Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu kita ada apa saja, ada maklumat, ada nak main kecek tak kira lah berita nayobai, berita polisi, berita percaya sampan ataupun berita apa saja yang kita dapat tahu, gitulah kita boleh titam ataupun boleh dengar di Glamet FM 92 MHz Sawatthor Jala. Ataupun peminat pendengar nak titam berita, tak kira berita apa saja, peminat ada jalan-jalan untuk kita titam, tak kira di Glamet FM 92 MHz, FM 94.25 MHz, FM 95 MHz ataupun gelombang yang ada ruang bahasa Melayu 24J. Dan juga satu gelombang lagi AM 981 KHz. Dan juga jalan-jalan lain lagi tak kira page Facebook, nama page-nya page Sawatthor Jala Jut Gerom Prachar Sampan. Dan juga TikTok Sawatthor Jut Jala. Dan juga jalan online, banyak-banyak jalan lah kita boleh dapat ataupun boleh titam untuk tahu-tahu berita, berita yang sebenar tak kira lah berita ha polisi, berita ha tepatai, kita boleh titam ataupun boleh turut-turut lah tapi ya tak titam lagi page Facebook tu. Jangan lupa ikut tuk cai dan juga ikut titam sebab tak sewi kita tu pelat komun kau san pelat bagai-bagai berita yang penting ataupun benar-benar yang kita kena tahu. Gitu untuk sekarang itu dan ruang ruam sang praktek Thai ataupun membina negara Thai dah sejak pada hari ini hingga seterusnya bu pula ambil tugas ataupun rap nanti ten rong ni untuk mari jaga untuk mari dulai pendengar-pendengar dulai คุณผู้ฟังเพื่อที่จะส่งต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับผ่านคลื่นความถี่ FM 92 MHz สวทชยะลากิตลาปิยอดบิตอปะคอบาลากูมาโนกาเตอตะปงเนาะada soalan nak tanya tak kira lah soalan apa saja bolehlah kita telefon mari ataupun inbox di page Facebook kita pun boleh. Dan juga sekarang itu kita rehat dengan lagu ataupun dengan analisis sementara. Lepas tu kita klik mari untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya membina negara Thai ataupun ruam sang praktek Thai. Sekarang ini kita rehat dulu lah sementara. Lepas tu kita klik pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya.

Dan juga sekarang itu peminat pendengar kita semua tak kira di mana saja gitulah untuk sekarang untuk pusingan yang terakhirlah dalam ruang ini membina negara Thai ataupun ruang sang praktik Thai. Untuk ruang ini kita boleh jumpa setiap hari Sabtu pada jam 9 ataupun pukul 9 pagi hingga sampai jam 10 pukul 10 9 hingga 10. ผ่านคลื่นความถี่ FM 92 MHz ataupun gelombang radio gelombang FM 92 MHz Sawatthot Jala stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Untuk sekarang ni pusingnya terakhir dah, saya pun silap salos minta maaf, minta apun bakar kepada peminat. Dan juga kita boleh berjumpa pula pada masa yang sama, jam yang sama, iaitu tiap-tiap hari Sabtu jam 9 hingga jam 10 gelombang FM 92 MHz Sawatthot Jala. Tak kira peminat kita di mana saja, saya pun minta apa dia panggil, minta wi kita tu sehat walafiat belaka, dan juga minta wi kita tu murahkan rezeki. Itulah untuk hari ini, pia duduk tengah jalan-jalan tu minta wi selamat, sapar dengan selamat. Dan juga jangan lupa turut aturan-aturan ataupun patibat tamkut caracon katik. Tu kokoh duduk bawa. Dan juga hari ini minta hunur diri dulu dengan lafaz mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

telah tepatlah panduan syariat. Kebangsawanan, hartawan, dan rupawan hanyalah nilaian mata. Sesungguhnya, kekayaan pada lapangnya hati, rupawan pada indahnya budi, bangsawan pada kerendahan diri, yang sering sujud di telapak ilahi. Bila pilihan lantaran agama, kekal setia buat selama.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Batak 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073-203-584
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

di sini stesen radio Sawatha Wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti ruangan cerita dari kampung.

wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada peminat pendengar kita semua. Itulah untuk sekarang ni tu, kita berjumpa pula lah dalam ruangnya cerita dari kampung. Itulah untuk ruangnya cerita dari kampung. Jangan lupalah kita boleh berjumpa setiap hari Senin hingga sampai hari Jumaat pada jam pukul 11 tengah hari.

banyak sangatlah. Ada juga minum air saja tu, air tawar tu we banyak sikit, 8 gelas ataupun dalam 2 lit sehari. Jangan duk makan air manis, jangan duk makan air gas. Dan juga seneme-seneme petai-petai tu ke melangkai katik we tubuh kita tu tubik peluh katik, tubik peluh ataupun gerak geri lah tubuh-tubuh kita tu. Jangan duk tidur sangat, jangan duk we lama. Gitulah untuk kita pakat-pakat jaga kesihatan, semoga kita tu sehat walafiat belaka, jauh daripada penyakit apa saja. Itulah untuk sekarang itu, kita rehat dengan lagu ataupun dengan anasid seketika. Lepas tu setelah lagi tu kita klik mari pula dalam pusingan yang kedua untuk ruangnya cerita dari kampung.

itulah adik akak peminat pendengar semua, daripada ruangnya yang terakhir untuk cerita, untuk ruangnya cerita daripada kapung dah. Dalam ruangnya yang kedua, saat ni tu kita boleh dengar maklumat, dengan berita ataupun apa saja yang beri faedah kepada kita dah. Untuk sekarang ni tengok je pun tak ada banyak dah dah. Itulah untuk hari ni bu silap salah lagu mana, minta maaf lah kau. Tak nak lacak mana lagi untuk mari ambil ruangnya sini. Moga sengai lama untuk ambil ruangnya bahasa Melayu ni. Gitulah hari ni kita minta maaf lah yang mana tak lacak mana ataupun tak flow mana lah. Tak lacak mana, tak flow mana. Gitulah untuk hari ni, minta maaf belaka. Siapa yang dengar mana saja, minta kita wish selamat walafiah. Apa saja nak gimana pun, minta lah wish apa dengan selamat. Untuk belum nak tinggal gini, gitulah untuk nak minta wish kita ni pakat-pakat jaga kesehatan. Pakat-pakat jaga kesehatan. Lepas tu minta we jauh kepada penyakit-penyakit apa saja. Untuk hari ni bu silap salah lagu mana, minta maaf laka. Kita klip jumpa pula kepada hari yang sama lah. Tak kira hari Senin lah, so Rabu, Khamis. Untuk cerita dari kapung ni kita boleh jumpa tak hingga hari sejak hari Senin hingga sapa hari Jumaat, daripada je pukul 11 hingga sapa pukul 12 sejak lebih kurang lah, di Gelombang FM 95 MHz. Untuk hari ni bu minta undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: podcast Pawon Sajala Radio untuk anda.
1: Di sini stesen radio Sawatawi Wilayah Jala, Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita dari Kota Bangkok.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Suara Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Ya Rabbi bil Mustafa, fiqh maqasidana, ufir lana ma mada.
0: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Patanaki.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua hendak didengar di pada ruangan pertanah kita masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fahira Jilat pada masa buku 1 petang sehingga buku 2 petang setiap hari di sini dah pada gelombang FM 95 MHz dan sang radio Sawat Jalan Bahasa Melayu tepat 24 jam. Jadi masa berehat hak peminat semua di masa ni kita duduk buat gapo dan udara lagu mana, suara cerak kedak dan di pada orang peternak kita daripada gelombang FM 95 ni lagu mana tu kita boleh kasi boleh deh di pada orang peternak kita nombor tu 073-203-583. Alhamdulillah hari ini dengan di pada orang peternak kita pada cara-cara saya akan tahu kepada peminat semua dan di masa ni dengan musim ujian deh, iaitu musim ujian tu kita kena jaga kesihatan, jaga tubuh badan kita lagu mana tu, jaga dia lagu mana tadi kita mari hubungi yang kedua di pada orang peternak kita.

lah masuk pada hubungan yang kedua di pada orang yang patana kita masa ni pada gelombang FM 95 MHz dan yang radio Sawat Hajala bahasa Melayu tepat teh 24 je. Jadi masa berehat masa ni dan peminat mana nak dengar lagu kapal tamah ataupun nak kasi di pada orang yang tu 0732-203-583 di masa ni dengan musim ujian dan setiap tahun tu kita di tempat teh kita kena jumpa dengan masa musim ujian, musim aibah iaitu kita duduk di masa ni kita kena jagalah tubuh badan kita untuk nak selamat laka pada nyakit deh pada adik kakak kita di masa ni nak jaga lagu mana gatik dengan kesehat tehok kita di pada musim ujian. Satunya nak tubik gimana tu kita lah jadilah lah dengan payung dengan baju ujian deh untuk tak sewi kita basah dengan ujian deh lepas tu jagalah tubuh badan kita widuk suwe sok moyangnya duduk tepat pada duduk uji duduk kena ujian sokmo dah iaitu jaga-jaga dah bawa baju ujian bawa payung cedah dah. Yang keduanya dah bakal topeng kesihatan dah ataupun nak bakal beg anamai pemulih juga beg kain pemulih juga. Sebab di pada musim ujian ni ya virus banyak dah hak nyakit mai dengan ujian. Lepas tu jaga dengan nyakit banyak lagi di pada musim ujian ha. Nyakit demam semua pun ada dan nyakit dengan nyamuk pun ada iaitu jagalah di masa ni bakal topeng kesihatan untuk orang yang dibersing dah jadi batuk banyak sangat iaitu kita bakal kita sendiri dan untuk kepada tubuh badan kita sendiri. Dan yang ketiganya jagalah kepada kesihatan hak kita ha makin ni. Ha makin ni kan makin ni hak kita ni kena makin ni hak yang panah dah. Lepas tu bakal sudu hak kita sendiri yang hidup bakal sekali. Lepas tu rajin pasuh tangan sokmo-sokmo. Lepas tu duk jauh lah kepada orang lain di pada jarak 1-2 minit dah. Yang ke empatnya yang hidup di tempat-tempat teh hak ada orang ramai-ramai dah. Lepas tu yang kelima tu di masa musim ujian ni ada banyak sangat ada budak ataupun orang tua jadi nyakit mata merah dah iaitu yang kita duk ambil tangan kita duk gi genyeh mata genyeh hidung dah iaitu kita jaga dah yang we cuma tu masuk kepada mata kita dah. Yang keenamnya gajing basuh tangan basuh kaki dan lepas kita jalan daripada tempat air enam kang cuci lah kepada tubuh badan kita dah. Yang ketujuhnya kalau lepas kita klik sapa rumah tu, kalau kita kena air ujian, kita bersihir lah tubuh badan kita dah mani-mani wisiak. Lepas tu tukar baju hak kita, bakar baju, we bakar hak tebal-tebal. Dan kalau masa waso sejuk dah, bakar cari bakar hak tebal-tebal untuk we kepada suai, kepada tubuh badan kita dah. Yang kelapannya, we kita jaga dengan nyakit hok mari dengan nyamuk dah iaitu nyakit kai lead op pun ada dah kai malaria pun ada hok mari hok ada jamuk ni jadi pahat namruk iaitu we kita jaga patu bersihir di tempat tepi-tepi rumah kita yang we ada enam kang dah enam kang iaitu yo nyamuk mari telur lah patu jadi luk enam yung lah iaitu jadi pahat hok nyakit kai lead op. Lepas tu yang keakhirnya, we kita jaga dengan hak kita bakar api. Api sini dengan park fire dalam rumah kita. Kalau kita tubuh badan kita duduk basah tu yang hidup nak cocoh api buka kipas angin ke. Iaitu we sapuh we kering dulu dah untuk kepada selamat kepada tubuh badan kita. Inilah saya akan tahu kepada peminat semua di pada orang yang peternak kita dah. Masa ni kita masa berehat satu lagi, klik mari kepada hubungan yang ketiga di pada orangnya patana kita.

Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar di pada orangnya petanda kita masa ni. Tengok masa ya di masa lewat ada silap salah mana saya akan maaf di ruangnya negatif. Patut klik meja pak pula pada hari esok masa tula pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini pada Glamme FM 95 MHz dan Seng Radio Sota Jala bahasa Melayu tepat teh 24 je. Masa ni saya Dina Fairi Rajilat minta uno di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: satu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music by Nuhan.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Wabarakatuh. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada peminat peringat semua. Sekarang ini masuk pula dengan ruangnya pedoman hidup. Gitulah, pada je pukul 4 lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang kita boleh jumpa sini di gelombang FM 95 MHz Sawatah Jala. Gitulah yang mana gitu hari ini abu ambil tugas kata bewang yang mana kita sudah maklum, sudah tahu kata bewang ni dia pindah, dia waleh, dia sok bancuk boleh. Gitulah untuk ruangnya-ruangnya apa saja yang bewang ambil tugas sebelum learning hingga learning tu hingga seterusnya bu nak ambil tugas ganti plot sining. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang mana duk dengar, tak kira lah duk di mana saja, tak kereta, duk di gerai ataupun duk rumah, tak kira lah di mana saja dah. Minta wik kita tu sehat walafiat belaka. Dah. Lepas tu jangan lupa jaga diri baik-baik. Untuk sekarang itu udara pun ke hujan, ke panas. Gitulah. Untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa nah pada je pukul 4 petang lebih kurang hingga sapa pukul 5 petang, satu je lebih kurang di Good FM 95 MHz. Gitulah, ada berita, ada maklumat, ada apa saja kita nak kecek, nak mari bincang di sini nah pada gelombang FM 95 MHz Sawatah Jala tiap-tiap hari lah, tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad, tak kira kita boleh jumpa sini gitu. Lepas tu kita nak rehat dengan lagu sementara, lepas tu kita klik mai pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup. Untuk pusingnya yang kedua tu kita ada hak apa sajalah nak kecek, nak bincang ataupun nak sapa kepada adik-kakak peminat semua. Gitu, yang ngaduh Gikano, yang ngaduh Halih, Glomer. Kita klik jumpa daripada pusingnya yang kedua sekarang itu. Kita rehat dengan lagu sementara. Lepas tu, tadi kita klik mari untuk ruangnya pedoman hidup.

Itulah peminat pendengar semua. Klik mari pula kepada pusingan yang kedua untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah yang sudah maklum, ruangnya pedoman hidup ni kita boleh jumpa setiap hari. Tak kira lah hari mana-mana saja, hari cuti, hari apa pun saja, kita boleh jumpa sini pada je pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang. Satu je lebih kurang lah kita nak mari jumpa, nak mari kecek, nak mari bicek sini di Gelombang FM 95 MHz Sawatah Jala. Gitulah, selamat petang, salam sejahtera kepada adik-kakak peminat semua. Tak kira lah duk dengar di mana saja, duk tak kereta, nak bau klik kerja ataupun nak gimana saja, nak pergi beli, tak kira nak gimana saja, gitulah. Minta kita tu jalan bawa dengan hati-hati, gitulah, ataupun peribat kod caracon yang kering kerat, gitu, untuk kita jalan selamat, jalan dengan puas hati, tak kena duk bimek apa saja gitu. Jangan duk main terosak, jangan duk bawa derah, dah, gitu. Untuk petang itu, Bu Pung juga ada hak ataupun ada berita lah nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari sapa kepada adik-kakak peminat kita semua yang telah kita tahu pada sekarang ataupun sekarang ni lah, udara telah ataupun orang panggil udara tak tentulah, pre-pruan, ke panah serta hujan, ke hujan, ke panah gitu, buat we banyak-banyak orang ataupun folk kita ni banyak kan nak jadi demes semua, dah nak jadi kaiwat, lepas tu ada penyakit apa saja tu, gitulah. Kita kena jaga diri baik-baik, lebih lagi budak, kanak-kanak ataupun orang yang ada penyakit dah ataupun ada rok macam tua. Tu kita kena apa orang panggil, kita kena jaga diri baik-baik dah, yang mana telah maklum Krom Utut ni Yom Betaya, katanya negara Thai kita ni sudah masuk musim hujan, tetapi tempat kita tu ada udara panas lagi, ke hujan ke panas, kita kena jaga diri gitu, jaga diri lagu mano, jaga diri lagu mano, cara-caranya kita kena buat baik mano gitu. Adik-akak kita kena jaga diri baik-baik, lebih lagi kanak-kanak, budak-budak ataupun orang yang dah menyakit, tak kira lah menyakit jantung, menyakit darah tinggi, menyakit tak kira lelah ataupun apa saja penyakit ni, kita kena beringat, kena patah ataupun penyakit semua hidung, ataupun penyakit daripada virus, bakteria apa saja ni, nak demek, ada hidung, batuk, sakit tekak, gitulah, hingganya siapa penyakit lelah, penyakit jantung ataupun patik cerah. Cara-caranya kita kena jaga diri, we tubuh kita tu duduk dalam keadaan segar, tidur we cukup, yang duduk di tempat orang ramai-ramai, tempat duduk gelewat gitu, ataupun apabila gizik roh orang sakit ni, kita payam, kita pakai nakak, dah pakai mask, lepas tu kita apa orang panggil, kita sangkit, kita perhati tubuh kita, diri kita, atau ada akan gapo rate, ada berasa tak sedap lagu mana, gitu, ataupun tengoklah kata berasa letih ke lagu mana, dah gitu dek akak. Yang pentingnya, mula-mula kita kena tidur we cukup lah, tidur we cukup, rehat we cukup, tidur we betul piyek ataupun tidur petai, tidur petai, yang duduk tidur pukul 2, pukul 3 gitu. Lepas tu makan hari-hari kita ni penting juga, kena makan hak ada faedah, yang duduk makan barang minyak lebih banyak, yang duduk makan air gas, yang duduk makan air manis, payam apa orang panggil, kita kena makan air saja lebih banyak, lebih-lebih lagi kita ni kena makan air belapai gelas sehari, air saja, tak kira air manis, tak kira apa, kita apa orang panggil, kita liang, liang air manis, lepas tu apa orang panggil, okam langkai, dah petai-petai, hunga, tak kira lah hunga, ataupun tak ada masa kita, wi badai kita ni tubik peluh, ataupun orang panggil main suka lah petai-petai gitu. Lepas tu orang yang dah menyakit tu kena beringat lah, kena beringat apa saja, dah jaga diri, gitulah kita. Bus diri pun minta we peminat kita semua ni jauh daripada menyakit, tak kira menyakit apa saja, yang mana yang baru ni apa orang panggil virus hantar, gitulah, kena jaga,
kena tengok. Ah, lepas tu kita kena dengan berita dari apa yang panggil, dengan berita daripada berkena air lah, tak kira ke suang sahara suk ataupun sewata diri pun kita, ataupun ada update lagu mana kita nak mari update, we peminat kita boleh dengar gitu. Pertanding apa yang panggil, pertanding tu bu ada jaga diri baik-baik lah, we kita tu boleh jaga diri jauh pada menyakit gitulah sahaja yang bu nak sapa kepada peminat kita pertanding. Gitu, sekarang ni kita rehat dengar lagu pula, boleh start patu klik mari pula kepada pusingnya yang ketiga untuk ruangnya pedoman hidup. Gitu, sekarang ni kita rehat dengan lagu start sama tara, patu kita klik mari pula untuk ruangnya yang untuk pusingnya yang ketiga, ruangnya pedoman hidup.

gitulah peminat yang mana kita sudah dengar lagu dengan Anasik dah. Lepas tu klik mari pula untuk pusingan yang terakhir lah. Pusingan yang tiga untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah untuk ruangnya pedoman hidup ni Bu ambil tugas pula ganti bawang. Kita boleh jumpa setiap hari pada jepak petai lebih kurang hingga sampai pukul 5 petai satu je lah. Lebih kurang kita jumpa di Glamet FM 95 Maker. Gitulah sekarang ni apa saja pia nak gimana tak kira lah. Baru sudah kerja, baru kelek beli, tubik kedah. Tak kira lah nak gimana saja dah minta kita tu jalan dengan selamat. Sapa rumah dengan baik. Gitulah untuk petening silap salah sikit sebanyak lagu mana minta maaf belaka. Gitu untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa setiap hari. Lepas tu kita boleh jumpa pula esok hari lah pada jam yang sama pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang. Di Glamet FM 95 MHz sawah terjalan kita nak mari berkecek, nak mari bicek, ha apa saja dah. Gitu untuk hari ni ibu minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 je.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawaka Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan. Selamat petang.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

Alhamdulillah. Segala puja-puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah, wasykurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hendaklah bersyukur kepada Allah jika betul-betul kamu semua Allah. Qali wa qalilum min ibadiyash syakur, dan sikitnya di antara hamba-hamba aku bersyukur, Tuhan kata. Sebab itulah in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Dan jika kamu bersyukur kepada Allah, maka Tuhan kata aku akan tambah kepada kamu nikmat-nikmat, dan tambah rezeki dan sebagainya lah. Dan jika kamu syukur, kamu kupur dengan aku, Tuhan kata, sesungguhnya azabku sangat pedih, sangat teruk. Sebab itulah sama-sama kita bersyukur. Dan pagi-pagi ini sama-sama mari baca Qur'an, dengar Qur'an. Qur'an ini kita dengar pun dah dapat rahmah. Wa idza quri'al Qur'an, apabila dibaca Qur'an, fastami'u lahu, maka hendaklah perhati, fa'ansitu, dan kita senyap. La'allakum turhamun, supaya kamu dirahmah oleh Allah SWT. Quran ini ayat dah, Quran ini Allahu Akbar. Dah, tak ada dah lah kitab yang lebih daripada Al-Quranul Karim. Tak ada lebih pada Quran. Dah, tak ada yang lebih pada Quran dah. Sebab itulah Quran ini, bila Quran Jibril apa ni, bila Quran turun malam Lailatul Qadar, maka Tuhan sebut Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, maka malam Lailatul Qadar tu lebih pada 1,000 bulan, lebih lalu dah. Bila Quran turun di bulan Ramadan, syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, maka bila Quran turun bulan Ramadan, maka Nabi kata Ramadan sayyidus syuhur. Ramadan ni ialah penghulu bagi segala, bagi semua bulan. Nah, bulan Ramadan. Dan bila Quran ni dibawa oleh Jibril, maka lil basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara' hijab aw yursila rasula fayuhya biiznihi ma yasha'. Bila malaikat turun ke, bawa Quran turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Jibril, dah tu hasbu la Quran najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyul wahyu yuha allamahu shadidul quwa dhu birratin fastawa wa huwa bil ufuqil ala thumma dana.

فتدلفك نقاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. Nah, Jibril turun ke Quran, maka Tuhan wahyu kepada Nabi kita melalui Jibril. Maka Jibril alaihi salam jadi malaikat yang paling mulia. Dan bila Quran ini turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita, Nabi kata, ana sayyidu bani Adam wala fakhr. Aku inilah pengulu bagi semua anak Adam, bukan nak berbeda. Dan bila Quran ini nah, turun kepada Nabi, turun pada ummah, umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Tuhan kata, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, adalah kamu umat hok yang paling molek sekali hok dikeluar kerutuk manusia supaya menyaksi dan supaya jadi contoh pada manusia semua umat al-Islam sebab Al-Quran Karim. Sebab itulah kalau kita Quran kita turun pada kita, maknanya Quran ni kita duk baca sokmo, duk sekali Quran ma'al Quran sokmo, maka kita jadi ahlullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, inna lillahi ahlin, sesungguhnya bagi Allah tu ahli. Apa dia ahli? Ahli ini iaitu apa dia ahli? Ahli ini keluarga sama mana. Tapi situ tu nak oyak tak orang istimewa isi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lain sian desir eh. Kau anon. Oh, lihat di capung hari ini.

Jadi bila Al-Quran ni turun kepada kita ni, apa ni, bila kita duk baca Quran semua, kita akan jadi ahli Allah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, inna lillahi ahlin, sesungguhnya bagi Allah tu ahli. Qalu man, mereka bertanya, siapa ya Rasulullah? Qala, Nabi tu ahlul Quran, ahli Quran hum ahlullah, mereka itu ahli Tuhan wa khasatuh, orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama bersyukurlah kepada Allah. Nak tanya suara jelas atau tidak, bunyi deseng ke tidak? Leh. Duk dengar ni, ada lepek dengar tak bunyi deseng. Boleh ada dia nak ada kata ini sikitlah, wallahu alam lah. Nah. Lagu mana we siang pokati cacin, alhamdulillah. Sama-sama kita mari dengar dan mari mengaji tafsir ni, tafsir Quran. Quran ni tak leh kita kena dengar ya hari-hari. Kena dengar juga Quran, tak leh kita tak dengar Quran, tak ngaji tafsir tiap hari tak leh. Kerana dia ni Quran ni dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Quran ni dia pedoman penunjuk. Dah tunjuk jalan kita, penyuluh kepada kita. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah, taraktu fikum amrain, aku tinggal pada kamu dua perkara. Lan tadillu abadan, kamu tak akan sesat selama-lama. Mata masaktum bihima, selama kamu berpegang dengan kedua kitab Allah wa sunnah Rasulillah, Quran dan sunnah Nabi. Tak akan sesat. Dah. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kalau kita ada masalah ke apa, kita kembali ke Quran dan hadis. Itu. Nah. Tu. Sebab tu kena dengar juga Quran ni, tak boleh kita nak buat ni fok-fok kita ni kadang-kadang. Nah, tak ada jadi budaya. Tak ada jadi watanak tam kita, budaya kita. Bila masuk di masjid, tak ada ambil Quran baca ni, tak ada lagi. Dan bila masuk masjid, tak cokong, tak buat apa, tak boleh. Nah. Wa annal masajid lillah, fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid ni untuk berdoa, untuk zikir, untuk apa-apa. Wa masajid yudhkaru fiha ismullahi katsiran wa la yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Masjid-masjid disebutkan nama Tuhan. Sebab tu kena zikir, masuk tak boleh duduk saja dari sejid ni. Banyak masuk le masjid, masuk ngek-ngek tok punggung selalu. Allah. Ya tak boleh dah masjid ni. Masuk masjid tok punggung selalu tak boleh. Maksud tak boleh kan itu mai mimaraya. Allah telah tu. Tak ada akhlak depan Tuhan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida," apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, "fala yajlisu," maka jangan duduk, "hatta yusalli rak'atain," sehingga sembahyang dua rakaat. Kenapa? Karena masuk masjid ni orang panggil penghormatan. Haikiat masjid kekekalan lama konang. Hari itu kita masuk masjid, kita semuanya sebelum kita duduk. Nah. Lepas tu, lepas tu ambil Quran baca. Baik tu dah. Tu cara sunnah lagu tu. Masuk di masjid, ambil maya dua kaat, ambil Quran baca. Hak tu hak kena sekali dah. Tu hak tu. Nah. Banyak hak tak ada buat. Ni rugi for kita, rugi. Luar. Bila luar maka baca Quran. Itu ya cara hidup sebenarnya aku tu. Ya kena ambil back tu. Baru jadi, baru kena cara hidup ni. Dua cara yang kita tak boleh buat main-main. Iaitu pertama semaya tak boleh kena bersungguh ke panggil. Nah. Tengok Nabi SAW sabda, "Salli qa'iman." Suruh semaya bila berdiri, fa'ilam tas tata, kalau tak kuasa, faqa'idan,
maka duduk. Walam tastati fa ala jambin au mustalqiyan, menyengai atau meletai, meletang. Nah, la yukallifullahu nafsan illa wusaha, Tuhan tak ada tutup mereka luas. Ala titak ni berkhabar ni, ana ni masuk-masuk tu baik, satu baik ni masuklah dengan Quran ni insya-Allah. Nah. Apa tu pula pakat chair kat apa gitu, churn orang tu, churn orang ni. Nah. Orang panggil ya ada amalai hak kita akhirat esok ni, ada amalai hak kita tak ada sekor. Lepas tu amalai tu kebir, azim, sah. Ada panggil amalai hak kita tak ada sekor sikit apa. Tak nampak. Tersenyum, senyum. Tersenyum korang. Tak tahu, tak tahu kata boleh pahala. Ya ada banyak. Ada-ada bagi tak sekor kata boleh pahala. Tapi pahala benda tu. Di antaranya sebab senyum, sebab senyum boleh pahala. Ibtisamu ahadikum fi wajhi akhi sadaqah. Kita senyum depan sayang kita, sadaqah. Nah. Lepas tu pula chair ni sepatu juga kita chair ni pun sepatu jugalah. Kerana nah, kita chair ni ya what we orang saat ni tu. Nah, boleh tengok. Bila boleh tengok, kita tak tahu kata benda tu besar. Nah. Ha, Nabi tak dalla alal khair ka fa'ili. Orang hak tunjuk benda molek ka fa'ili supaya orang buat pahalanya. Ada buat apa, duk saja boleh. Nah. InsyaAllah kita mari tengok ayat 53 pada suratul Hajj. Allah Subhanahu taala firman,

Ayat ini sebenarnya ia sambung pada ayat 52 dulu, iaitu Tuhan sebut, nah, Tuhan tidak utuskan seorang rasul atau nabi, mereka ia bercita-cita. Nabi ini nak ui orang jadi molek, nak orang berime ya. Lepas tu syaitan ni, nah, syaitan ni deki, hasud. Nabi sallallahu nabi ya hasud pada nabi, maka dia apa usaha nak nak ui bunuh ya bang, nak ui rusak. Nah, maka Tuhan hapuskan hak syaitan duk tipu, hak syaitan duk ganggu, itu Tuhan hapus, Tuhan tolong. Nabi nak ui molek ya hasud tak say molek adik duk lagu tu hama. Ah tu, ya orang panggil. Nah, wasa dia, WS, lawe, lawe dengan kufu, hari tu. Syata, lawe dabi. Sebab tu kita kena tahu dah. Kena-kena syata. Dah, kena tahu kata, hak mana hak syata. Hak syata ni, hak tak kena, hak tak serupa dengan Quran dia.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dah tak serupa dengan apa disebut dalam Islam oleh ulama, maka itu hak syaitan. Ada kena mengena kita ya cacin ya, kalau bagai pelak-pelak tak tu kalau tu bukan dah tu. Dalam pentafsiran tafsir ayat 52 dulu, ya tayak ni nabi-nabi rasul-rasul ya telah lalu masing-masing sentiasa bercita-cita dan berharap supaya kaumnya beriman pada agama Allah yang dibawanya. Semua rasul nabi ni dah ya dok cita-cita dok nak orang beriman, semua umat-umat dia saat ni. Ah tu ni keikhlasan orang panggil dah. Kita nabi ni orang panggil ya tak ada pun perayuk poya lillah kerana Allah. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'aha al-mursalun idh arsalna ilayhim ithnain fakadzabu huma fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaykum mursalun qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min shay'in in antum illa takdzibun qalu rabbuna inna ilaykum mursalun ma alayna illa al-balagul mubin. Asapanu pajamin aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumit tabi'ul mursalin. Ya kata le surah Yasin ke, ada seorang tu bila nak Tuhan hatta tiga orang rasul di dakwah ni tu. Nah, maka kaum dia tak sabar ime, maka ia mari. Mari ayat tu kau lah rasul-rasul tu. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa muhtadun. Muturuklah rasul hak yang tak ada nak pun perayuk, tak ada sikit apa, tak ada nak upah, tak ada nak apa. Dan mereka duduk di atas jalan yang betul sungguh. Dapat pertunjuk pada Allah. Eh, nah, kita tunggu orang okay, tak ada pun perayuk, orang okay, tak ada. Okey, ikhlas lillah. Nah, kenapa? Apa kerana? Ya bercita-cita nak orang okay, beriman. Nabi kita ni Allah, siapa turun ayat na. Tu kata, walau syikna, kalau kami naklah ataina kulla nafsin hudaha, kami akan memberi kepada tiap-tiap orang petunjuk kalau Tuhan nak. Walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Tapi Tuhan telah menentu dah, kata Tuhan akan penuhkan neraka tu manusia dan jin. Nah, jadi Tuhan telah menentu dah. Tuhan telah menentu dah, kata Tuhan nak buat aku tu. Sebab tu nabi tak nak wui orang masuk Islam mata, nak wui orang beriman belaka. Ah, dah siapa turun ayat. Tengok Nabi kacau nak wui bapak saudara dia, iaitu Abu Talib, suruh masuk Islam ke apa semua, dah ajar mucak apa semua. Sehingga turun ayat, innaka, sesungguhnya engkau, nah, la tahdi man ahbab, engkau tak boleh tunjuk orang yang engkau kasih. Walakin Allah yahdi man yasha', tetapi Tuhan yang tunjuk hidayah kepada orang yang Tuhan nak. Dan begitu juga Tuhan sebut ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika hudahum." Tidak ada di atas engkau nak tunjuk mereka, tak ada wajib apa nak widai mereka. Kita ni iaitu dakwah ya. Tak ada wajib, tak ada tekan apa nak widai mereka, kalau mereka tak ada terima pun tak apa, ada masalah apa, yang penting menyampaikan hukum-hukum Tuhan, risalah Tuhan, tak itulah. Nah, wis apa tu ya? Fa hal 'ala rusul illa al balagul mubin. Maka adakah ya atas rasul ni tidak ada mereka balak, penyampaian mubin, penyampaian nyata, tak ada, tidak ada apa ni rasul ni. Nah, tugas dia ya rasul, Wahai Rasul, balik ma unzila ilaika min rabbik. Aka sampai ke bagai hak tu tulung daripada di situ hal hak ni. Tu hak tulung, kau ya kau ke? Wa illam taf'al fa ma ballagta risalata. Kalau tak ada buat, anak tamu tak nyapai risalah. Perintah tu ya. Malangnya banyak di antara kaumnya yang menentang disebabkan hasutan syaitan. Tapi banyak orang okay, tak turut rasul-rasul. Sebab tu ada rasul orang okay, hak turut sore, ada turut dua orang, okay, ada turut ramai. Dah kerana apa? Kerana hasutan syaitan. Syaitan janji dah dengan Tuhan. Mula dah. Dah iblis kata, fabi izzatika la'uwiyannahum ajma'in. Maka dengan kebesaran engkau, ya bersumpah. Aku nak menyesatkan semua, nak menyelewengkan semua orang. Okay. Dah. Ha, sebab itulah, dah bagi hak syaitan berasa ringan nak buat hak syaitan. Aduh, kalau semaya apa ni kau berawak, innaha lakabiratun illa lal khashi'in. Sesungguhnya semaya lakabirah ila thaqilah berat. Mereka orang tak tahu orang khashok. Sebab tu hak semaya, hak bagi malak, hak apa, oh, susah nak buat lah. Dah terik juga lah, nak bangun subuh tu kau. Berapa kali terik, dah. Ha, ni tengok. Nah, ha, kalau sakup pak agama, Allah sebuka. Duit, aduh, nak belanja sejik, nak kerok, nak buat. Dah sepuluh berat, sepuluh gunung, sepuluh batu, dua piku, tiga piku. Nak boleh, buat tubik saat ini. Tapi, pak kata sakup pak dengan hak kita nak makan. Hak kita nak makan, tak saya sekian bau. Dah hak kita nak guna, tak ada kuasa saya sekian bau. Ha, tu nak ayat atau ya. Hujibat zuyina linnas hubbu syahawat, dihiaskan manusia hubbu syahawat, suka suka keinginan hubbu syahawat, suka pada syahwah. Nah, minan nisa, daripada retina. Kalau reyata agak nak retina apa lagi, tengok retina tak puas. Nah, pelik juga orang ya, jalan hari-hari tapi tak tengok. Lalu tengok, tengok, lalu retina, tengok belakang. Nah, tengok. Nah, jadi aku tu, Tuhan. Nak we ingin. Nah, hubbu syahwat minan nisa' wal banin, dan anak-anak jatah. Nah, wal qanatiril muqantarah. Apa tu ingin nak tahu huta? Nak tahu banyak. Minan zahabi pada mengul fiddati, dan perak wal khaylil musawwamah. Dan kuda-kuda wal an'am nate ternak semua wal haf dan kebun apa semua tu no ya mana syat benda tu kita nak dah dah ada keinginan kita rasa ingin tu nak go tu nak go ni tu lah bang ingin syahwah syahwah ni apa syahwah ni rasa nak tengok tu nak tengok ni gerai ha tu bang syahwah tu ingin kereta faifa rasa nak kereta faifa. Bisa. Dia mau kat kata pakai faifa bisa. Ah, dia mau kata besar sana. Kata besar, dia mau ada umur sana. Umur. Dah. Nak mau molek, nak kata molek, nak kata molek, nak pakai sedap, nak apa apa ni syahwat. Syahwat. Dah keliu, keliu. Orang Melayu tak keliu. Teliu, teliu. Dah lah ni budak ada guna mana keliu. Keliu. Hai, aku oi, lepas segaya tu nak. Ah, okay, itu tu, panggil syahwat. Lepas tu, ada sah pulaknya, syaitan Allah, syaitan ni waswah. Waswas, lagu mana waswah? Waswah ni kata-kata dia bunyi lingo. Eh, wak tu, eh, wak ni. Eh, tak sah malu, ha? Ya, dah malu pa. Ha, tu hak syaitan tu. Nafsu, nafsu syahwat. Syahwat tu pasal nak tu, nak tu. Syaitan tu hak litah waswah tu. Eh. Nah, motor bagai ni tak alih apa-apa, ha? Kali ya. Ah, gitu. Bisa. Kita bisa contoh. Nah. Misalnya. Nah. Hari orang tina nikah, bisa. Nikah ni tu, nak jangok, nak wijangok, nak apa, panggil syahwat. Nah. Lepas tu, itu syahwat, syaitan. Tak apa hari ni, atau sehari hari ni, atau jangok-jangok pun tak usah maya. Ha, telitah. Maya pun sehari hari ni, ya. Lepas tu kita kodoh, ha. Ha, tu syaitan. Syaitan with telitah tu. Hak telitah-telitah tu syaitan. Nah. tu bagi waswah tu, waswah. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari was, daripada waswah. Hak tu dah. Waswah si syaitan ke bagi. Kita kena beza dah. Nah. Syahwat. Syahwat ni ada dah lah kita. Nah. Syahwat ni kadang-kadang kita boleh turau. Boleh turau, ada. Tapi kena duduk lah kerap. Kerana dia telah di apa install program, mana support install bahasa teknologi. Bahasa bahasa bahasa nak bagi tu tu. Teh. Ya ada dah lah tubuh kita duk nak bagi tu. Nah, suka pada bagi tu, senok bagi tu, nak makan sedap, nak go tu, nak go itu syahwat. Syahwat ni, kita syahwat kita, nafsu kita. Kita nak gapo misal ta. Orang yang nak pada orang perempuan, maka itu syahwat. Tuhan kata, mung tak leh nak saja-saja gitu free tak leh. Kena neko, ha. Macam rabiat. Boleh turut syahwat. Tapi kena cak rabiat. Rabiat hak Tuhan lah. Undai-undai hukum-hukum semua. Mun nak reta boleh. Mun nak hipo banyak pi mun keluar zakat. Mun tak syuri hak orang, pi tanah orang tak leh. Mun kena buat sendiri gitu. Macam rabiat, nak tanah, nak rumah molek, tak apa. Dan tak ada apa, ana mu ingin beli rumah ada duit. Maka itu syahwat, tapi jangan hidup curi hak orang lah. Buat sania molek, bayar duit, bayar apa jangan hidup. Ha, ya betul. Nah. Ha, bah tu mun kena bersyukur tu ha gitulah. Tu syahwat tu bang. Nak beli kereta boleh? Syahwat nak kereta baru ke? Nak kereta baru ni syahwat. Sebab tu hasbu zuinal linnas dihiaskan bagi manusia hubbu syahwat, suka syahwat. Suka keinginan. Minan nisa pada orang perempuan. Wal banin nak yata. Wal qanatiril muqantarah kata yang banyak. Minan zahab pada mah. Wal fiddah perak. Wal qail musawamah. Teh kuda, kereta motor lah ni kak. Walan am, wal haf. Teh benar-benar ternak, kebong. Teh. Ha, tu hak tu hai hias. Nafsu? Nafsu dak weh. Nafsu ya gulang sikit, tambah sikit. Teh. Kita duk nak pakai tu. Tak apa, mung curi ya. Mung nak hangat. Apa, rasuah ha. Teh, nak hangat. Ha, tu hak syaitan telitah. Cari jalan. Cari jalan. Awak lana boleh hak ni. Teh. Ha. Eh, tipu yo ha? Tak apa, yo tak tahu. Ha. Lekok, kata lekok ni boleh tu. Itu, ialah. Nak syaitan tu. Ha, tu dah. Hamazat. Ya, waswah so, ada hamazat so. Waswah ni, waswah syaitan. Nah. Ha, hamazat tu bisik, bisik. Waswah ni, tak apa eh. Ha, sekali yo, itu waswah. Kali ni ya, pas mulai tersahwat, itu waswah. Hamazat, bisik. Bisik. Bisik ke mana? Kadang-kadang kita telitah. Kadang-kadang. Hamazat. Telitah. Buat kereta. Ay, tadi aku tepuh dia ni. Bisa. Maka itu yang panggil hamazat. Nah. Semua tu, kena minta jauh. Tu sebut, Rabbi a'udhu buka min. Hamazat syaitan, wa'udhu bikrabu an yahdurun. Aku minta jawab pada hamazat syaitan. Bisik-bisik syaitan. Ha, tu buat kita kena kenal malak tu. Lepas tu nafsu, ya ada nafsu. Nafsu ni ada tiga pula. Nah. Nafsu ni ada tiga. Pertamanya, nafsu al-ammarah. Nafsu al-ammarah ni suhu buat bagi tak malak.

إن ربي غفور رحيم. Siti Zulaikha sebut, ya tak, aku tidak melepah ke dia. Sesungguhnya nafsul ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu tidak tuh suruh nak oleh bagi an-nafsul ammarah. Nafsu tidak suruh orang tak oleh. Nah. Nafsu ammarah ni ke panggil. Supaya dok suha orang tak boleh berzina, la minum arak, mabuk. Nafsu ya, ya hok balik tak boleh. Dok suha orang tak boleh. Nah. Ingin bagai tu kita nak dah, nak. Lepas tu, lajak lagi-lagi tu. Nah. Tuhan suruh. Apa ni, Tuhan, benda tu kita nak, kita gerai, kita nak bagai tu. Nah. Tapi nafsu tu apa nafsu? Nafsu amarah. Dia suruh wak. Wak. Wak. Dah. Nanti aku ok ni. Bagi amarah tu. Yang dua ni. Nafsu al-lawamah. Nafsu al-lawamah ni tegur. Tegur. Tegur ke mana? Ni tak boleh, tak boleh wak ni. Malu ke orang. Ha, maka itu orang panggil lawamah. Celah-celah. Tuhan sebut, La uksimu biyawmil qiyamah, wa la uksimu bin nafsil lawamah, ayahsabul insanu an yajma'a idhamah, bala qadirina ala an nusawya banana, bal yuridul insanu liyafjura amamah. Nah, tengok Tuhan sebut, Laisatul qiyamah, La uksimu biyawmil qiyamah, wa la uksimu bin nafsil lawamah. Ya sabul insan lan najma idhamah bala tak kena baca ayat itu mohon maaf deh astagfirullah azim la uqsimu bi yaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah ayahsabul

يفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر. Tuhan Ta'ala subin nafsul lawamah. Aku bersumpah dengan diri. Nah, nafsul lawamah. Dan yang ketiga bagi nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ni, hok boleh masuk syurga ni. Hok tenang dengan sebab dia buat kebaikan. Maka Tuhan sebut lah Quran. Nak jadi nafsul mutmainnah kan? Kena zikrillah, baca Quran, wa ma'ibadah. Sebab Tuhan sebut, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Orang-orang beriman tenang hati mereka itu. Ala bi dhikrillah tatma'innu qulub. Adakah tidak dengan sebab do apa ni zikir tu tenang hati memang. Sebab tu has bought ni boleh masuk syurga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tengok tu hayatah. Hei, nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.

يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية. هذه نفس المطمئنة حتنا يعني تيجو شتى تك نك نك شتى تهو شتى شتى يعني تak ada janji kita bagi tak oleh belaka Allah sebab tu tak boleh tunggu lakuh lakuh syaitan. Allah SWT sebut wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan tunggu lakuh lakuh syaitan. Nah, innahu lakum aduwwun mubin, dan syaitan ni ada suruh nak tak oleh asyaitan asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya' wallahu ya'idukum man wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan do apa? Syaitan ni janji sesak. Ayat merukum bil fahsyah, suruh nak tak oleh syaitan. Kenapa kena syaitan eh? Sebab tu tapi syaitan dah usaha nak wipunuh ke, tetapi Allah yang maha kuasa segera menghapus segala keraguan jadi timbul ke oleh syaitan itu, lalu menegakkan agamanya dengan kukuhnya. Syaitan dah usaha nak wipunuh, nak wirusak, tapi Tuhan menghapuskan. Syaitan ni ada dua. Pertamanya syaitan manusia dan syaitan jin. Tengok syaitan manusia ni Tuhan sebut.

pun tersyata manusia nak menghapuskan nak menghapuskan agama Allah. Tapi agama Tuhan ni pelik, panggil kita tak sihat apa, orang lain pula Tuhan hantar orang lain pula. Sepupuk kita lah ni baru belajar nak lebih, baru belajar nak karuk, belajar nak terjuru, tak sihat agama. Maka Tuhan sebut, ya ayyuhallazina amanu habur imeh man yartadda minkum an dini, siapa murtad di antara kamu pada agama dia, fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum yuhibbunah. Maka Tuhan akan datangkan orang lain pula. Ya Tuhan kasih mereka itu, mereka kasih Tuhan. Adillatin alal mu'minin. Mereka tawaduk dan mereka lembut bersama orang beriman. Izzatin alal kafirin, dia keras di atas kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berperang jihad di jalan Allah. Wala yakhafun lahum mata'im, dan mereka tak takut. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha, maka itu lipat kurnia Tuhan kepada orang yang Tuhan nakwi. Wallahu wasi'un alim, Tuhan maha luas dan Tuhan maha mengetahui. Oleh itu janganlah kau bersusah hati wahai Muhammad terhadap tentangan kaum kafir menjadi pengikut syaitan, karena mereka akan tewas akhirnya. Wa'lamu anallahu ma'al muttaqin. Tuhan sebut syaitan ada usaha tak ke mana pun, walillahi aqdul ubur, bagi Tuhan hujung jatuh Tuhan wijaya sepatutlah. Wijaya. Sebab tu orang ada usaha nak wislah cu ni. Duh lama cekak dah. Dia buat macam-macam. Perai lagi lah. Waktu baik. Benar-benar. Tuduh lagi lah. Tengok, kita dah tengok dulu ke. Tuduh orang Islam sebagai teroris. Lepas tu timur. Istilah Islam, Islamofobia. Orang buat usaha ni, orang takut pada Islam. Tak sebab kerana takut orang masuk Islam banyak. Tapi tak weh. Tuhan ayat dah. Wallazi arsala rasulahu bilhuda. Sesungguhnya Tuhan yang hantar ke Rasul dengan petunjuk. Wa dinil haq, dan agama sebenar. Liudhurhu ala dini kulli. Supaya Tuhan nak timur di atas semua. Agama tu, agama Tuhan di atas semua agama. Walau karihal musyrikun. Jika kalau orang kafir musyrikin saat ini tu benci sekalipun.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam adik-kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan Ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk Ruangan Selatan Aman Damai gitu adik-kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mengganti bewang. Jangan lupa untuk Ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh berjumpa setiap hari. Boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai jam 8 malam. Gitu kita berjumpa di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malam belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ni ada apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik-kakak peminat kita semua. Sekarang ni adik-kakak peminat kita duduk dengar di mana saja. Adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk Ruangan Selatan Aman Damai pada Jazz Gardening. Tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan bingat-bingat, patu siapa dengan selamat, jangan gaduh koko bawa gitulah, jangan duduk main telefon ataupun kena duk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu sapa dengan selamat, klik dengan selamat gitu. Untuk sekarang ni tu kita hata adik-kakak rehat dengan lagu sementara, lepas tu lagi kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua untuk Ruangan Selatan Aman Damai.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Klip mai pula dalam pusing yang kedua lah untuk ruangnya. Dah gitu untuk sekarang ni kita duk melalui gelombang FM 95 MHz Sawatajala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitulah peminat untuk dah sekarang ni, tak kira lah di mana saja kita bolehlah masuk kosi, bolehlah masuk bicara, bolehlah masuk ikuti dah melalui ruangi-ruangi ikutlah peminat luar masuk mana. Kita pusing mari di Gelombang FM 95 MHz Sawatajala kita ni. Ya ada DC-DC lah untuk mari sapa, untuk mari berkongsi, untuk mari menyebar kepada peminat. Tak kira berita hal polisi ke aja berita hal berkaitan tempat tek, dan juga berita lain-lain lagi lah. Gitu peminat, untuk sekarang ni dah kita duduk dalam keadaan udara cuaca tak tentu mana ni. Gitulah kita kena jaga-jaga kesihatan, kena rehat-rehat we cukup, makan-makan ni yang berfaedah, makan-makan ni yang berkhasiat dah. Dan juga jangan lupa senang-senang me ataupun akan langkai lah, supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat. Gitu juga kita pakat berdoa lah supaya kita selamat di dunia dan lagi di akhirat nanti, supaya kita jauh daripada bala, supaya kita jauh daripada penyakit, supaya kita jauh daripada benda-benda jahat. Gitulah untuk hari ini. Berhubung ada sedikit khabar berita ialah untuk nak sapa, untuk nak menyebar kepada peminat. Gitu yang mana peminat kita yang sudah dengar duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, jangan lupalah kita beringat kita berhati-hati di jalan raya, supaya kita berjalan ke supaya kita berjalan ke dengan selamat, sapa dengan selamat, klik mari dengan selamat. Kita jangan lupalah turut aturan-aturan jalan raya ataupun kod caracan tu. Jangan duk bawa derah, jangan duk galak, jangan duk main telefon dan juga lain-lain lagi lah, supaya kita selamat dalam perjalanan ni. Gitu juga peminat, untuk dah hari ni pupung ada khabar berita untuk nak beri peringatan lah, lebih-lebih lagi hal-hal cari kerja peminat, lebih-lebih lagi cari kerja melalui jalan sosial lah ataupun jalan online. Boleh kata sekarang ni tu media sosial ni boleh kata semualah main sosial. Ada juga setengah tu pengguna sosial dengan baik, tak apalah, jadi faedah kepada kita, untuk beri maklumat kepada kita, untuk beri hal-hal apa saja kepada kita. Dan juga apabila kita guna dengan tak ada kira, guna dengan jalan-jalan yang salah, dia mudarat lah, mudarat kepada kita. Nak buat kita tu jatuh dalam keadaan karuk lah, kita kena tipu ratik ke lagu mana tu, kita kena beringat lah. Lebih-lebih lagi hal-hal cari kerja peminat melalui jalan online ni, kita kena cek lah. Sebabnya banyak ke tu sekarang ni duk cari kerja pun cari kerja melalui jalan online. Dan juga apabila kita tengok kerja demo post, sebelum kita nak percaya, sebelum kita nak cek, sebelum kita nak daftar, sebelum kita nak semak tu, kita kena cek dululah katanya office dia di mana, kerja lagu mana, ada orang rumah kita kerja ke tak. Dan juga kita pergi semak sendiri di office boleh ke tak. Lebih lagi kerja yang mana katanya we gaji yang tinggi, we duit banyak, tak kena duduk letih, duduk saja, nanti jawab cek, nanti jadi admin. Hak tu takut lah. Kita duduk tengok dah banyak orang dah mah kita kena tipu, pergi daripada komen. Dan juga gitulah bahaya. Kita duk tengok berita sudah maklumlah. Gitu sebelum kita nak cari kerja, sebelum kita nak daftar, lebih bagi kerja yang kita berjumpa di dalam online tu, kita jangan gaduh beri maklumat peribadi kita. Kita kecek dulu dan juga kita tanya, ya kata kita pergi semak di ofis boleh tak? Pergi daftar di pejabat boleh ke tak? Lebih lagi kerja hak gaya kata duit gaji baik, duit gaji tinggi ataupun kerja yang kata kena hantarkan semak dulu kena on dulu 500, kena on dulu berapa ratus, jangan gaduh percaya. Gitu. Dan juga apabila ada orang minta maklumat peribadi kita, tak kira lah kad kenalan kita, gapo lagi maklumat peribadi kita, kita jangan sama sekali kita hantar kepada orang yang kita tak kenal, orang yang kita tak harap, jangan sama sekali. Sebabnya dia nak buat guna gapo kita tak tahulah. Buat kita tu jadi salah unik-unik boleh. Dan juga melalui jalan-jalan pek tu, kita kena cek juga supaya kita tak jatuh daripada pihak penipu. Apabila kita temu kerja, nampak pos tu, kita tengok dulu lah. Kita cek dengan barisan ya dulu. Ataupun kita cari kerja dengan pejabat kerajaan. Untuk kerja-kerja apa saja. Lebih bagi sekarang ni tu, agama kita tu cari kerja banyak lah. Gitulah nak beri peringatan kepada kita semua supaya tak kena tipu lah dalam media sosial. Gitu untuk sekarang ni, kita rehat dulu seketika dan juga kita klik main dalam pusing yang terakhir dalam ruang ni dah. Gitu untuk sekarang ni, kita rehat dengan lagu dulu seketika.

Aha, klik mai pulau untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening bu minta hundo diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah siapa yang duduk rumah, selamat malek ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jale-jale gitulah untuk kita beringat. Dalam jale-jale kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta kita tu sapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, bu minta hundo diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ความก้าวหน้าของประเทศชาติจำเป็นต้องอาศัยกลุ่ม
1: มอจิmarilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Di sini, stesen radio Sawaka Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Hidup.

عارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مسلمين مسلمات مؤمنين مؤمنات adik-kakak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tama marilah sama-sama kita ucap terima kasih syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah bagi peluang kepada kita. Kita sehat, kita dapat bergerak dan kita dapat boleh mengerjakan amal ibadah, amal soleh, amal baik. Dengan sebab amal soleh dan amal baik inilah ibu bapa sebagai bekal kita, sebagai persediaan kita, persediaan kita, persiapan kita untuk kita hidup di alam akhirat nanti. Wa tazawwadu fa inna khayral zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Allah subuh kita berbekal, banyakkan bekalan. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takut olehmu kepada Allah wahai mereka-mereka yang mempunyai fikir. Baik. Ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala,

lebih lagi baiknya amal ibadah hak kita buat. Macam hak kita nak belajar ini, iaitu adab-adab menggerija ke semayi. Kita dah semayi aja hari-hari dah, dan tak ada siapa dia butuh dah. Tapi sekiranya kita kena tahu juga cara-cara dia, adab-adab dia. Supaya apa? Supaya semayi kita itu lebih lagi sempurna. Supaya semayi kita itu lebih lagi baik. Supaya semayi kita itu lebih lagi jauhi dan mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hak kita nak belajar pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikhul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Adab-adab menggerinjo ke semayi. Peraturan jago-jago kita nak semayi. Kita kena patut tahu juga bila nak mula, apabila engkau telah selesai bersuci. Bila kita sudah suci siap dah. Suci saat ni daripada najis pada badan dan pakaian dan tempatmu, tempat semaya kita. Kita cuci siap dah. Dan daripada najis

adalah kita bersiak dah. Air wudu bersiak dah. Suci daripada hadas dah. Dia setelah engkau menutupkan aurat, nah dari lutut sampai ke pusat bagi orang laki-laki, aurat pun kita tutup lebih dah. Hak laki-laki kita tutup dari lutut sampai ke pusat. Dan seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan bagi perempuan. Siaplah. Jangan pakai cuci siaplah. Untuk kita nak semayin. Maka hendaklah engkau mengadap kiblat dalam keadaan berdiri. Lepas tu kita hadap kiblat. Kita hadap kiblat ni keadaan kita duduklah mana? Iaitu kita duduk diri. Nah, dan merenggangkan sedikit di antara dua kaki. Ringgir sikit lah. Kita berdiri hadap kiblat tu, kaki kita dua belah tu sari, nak wengge sikit. Nah, jangan tu rapat, nak wengge. Supaya kita buat biasa ni lah. Nah, merenggangkan sedikit di antara dua kaki dan berdirilah dengan tegak. Kita diri semaya tu, kita berdiri, kita tegak, kita tetap. Nak buat lembek-lembek tak boleh. Itu dia. Diri-diri tegak. Nah, kita tegak di diri kita tu. Nah, kemudian baca olehmu sebelum daripada kita nak semaya, kita diri tu baca apa? Surah An-Nas sampai akhir. Ini kita nak buat tak ni? Kita rasa kata jaga, kita nak buat ni. Nah, lalu itu kita mula semaya. Nah, kita mula bila kita semaya, kita baca selalu. Nak diri semaya itu baca surah An-Nas

من الجنة والناس هنو حقيقي وقفونا digatok supaya kita baca surah An-Nas sebelum mana kita nak semayan. Nah, engkau baca surah tersebut dengan niat untuk membentangi dirimu daripada godok SET yang terkutuk. Oh, kita baca surah An-Nas kul a'udzu birabbin nas. Wui kita niat dari hati kita kata kita nak membentangi, nak lawe, nak wui jauh daripada tipu daya setan. Ha, boleh. Karena bila kita semaya itu sahli, setan itu dia tuju selalu. Napa kita semaya dia selalu? Dia nak tipu kita, dia nak bodoh kita, supaya nak hati kita tu terlalai, nak hati kita terpesong daripada mengingati Allah. Lalu tu kita bacalah surah An-Nas. Nah, kemudian kapa dia hadirkan hatimu dengan kesungkungan, dengan kosongkan jiwamu daripada waswas. Lepas pada tu kita ui hati kita tu ui kosong, jangan ui ada waswas. Pehe ada waswas dah. Waswas ni kuasa wah tak lagi ni the waswas. Aku baca tak lagi ni ada was-was. Kita kosongkan hati kita daripada was-was, dan kosongkan jiwamu daripada was-was, dan hendaklah engkau fikirkan. Ini belum ada tak semaya bahwa engkau sedang berdiri di hadapan Tuhanmu dan akan bermunajat dengannya. Waktu kita fikir dalam hati kata kita tu saling sedia-sedia diri di depan Tuhan, di hadapan Tuhan, dan kita nak munajat dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ingat balas tu lah ibu bapa, barulah semaya kita dia manggil khusyuk. Dia mali dengan sifat khusyuk, dia mali dengan sifat khodoh, bahasa rendah diri, tawaduk. Nah, puasa kita rusak ni. Nah, hamba, kita jadi hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini caranya. Nah, maka adalah engkau malu sekiranya engkau bermunajat kepadanya dengan hati yang lalai. Solat ni pula balik gue kita dia tambah lagi wih kita berasa malu dalam hati kita. Kita ni malu lah kalaulah hati kita duk semaya tapi hati kita duk lalai, tak ingat, terlupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kui kuasa malu. Ani dia panggil adab sebelum daripada kita nak tunai semaya. Jombe we. Kita pun nak semaya apa jaga kita nak buat. Ni kita ngaji dah. Kita belajar dah. Insya-Allah kita boleh buat amal. Amin. Tak masuk semaya lagi. Nah, maka hendaklah engkau malu sekiranya engkau bermunajat kepadanya, kepada Allah, dengan hati yang lalai dan dada yang penuh berserabut dengan was-was dunia. Kita tak sewi ada dalam hati kita tu saat ini urusan dunia.
dia ni piye wahai piye. Ah, wibaso malu. Kalaulah di dalam hati kita ada was-was dunia. Dunia. Lain lagi bisikan syahwat dan hawa nafsu. Ah, takut-takut ada syahwat mai duk bisik. Takut-takut hawa nafsu mai duk bisik di telinga kita. Ani kita bebas malu. Nah, bila kita semayin, bila kita menajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau benda-benda ini masuk dalam hati kita, ani benda-benda segamuk dunia ni masuk dalam hati kita, kita bebas malu. Nah, dan ketahuilah bahwa Allah Ta'ala mengetahui segala rahsiamu. Ini belum nak semaya lagi nak layak ni. Belum kita nak akad takbir lagi. Kalau gitu bukan mudah. Semaya ni bukan mudah. Nak we kena dengan tata tertib dia. Nak we kena dengan adab-adab cara-cara dia. Bukannya mudah. Dan ketahuilah bahwa Allah Ta'ala mengetahui segala rahsia. Lepas tu ingat dalam hati kita kata semua segala gelok-geli hati kita, rahsia-rahsia hati kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu. Allah tahu. Kita nak gerak ke mana, Tuhan tahu. Awak hidup situ. Nah, dan ketahuilah bahwa Allah Ta'ala mengetahui segala rahsiamu dan melihat ke dalam hatimu. Awak tahu kata, Tuhan tu tengok hati kita. Tuhan tahu dalam hati kita. Hengok, perasaan kita. Nah, azab diri kita, gerak geri kita, Allah tahu. Itu dia. Nah, Allah tahu. Nah, apa yang ada dah di dalam hati kita. Nah, wallahu a'lamu ma fis sudur. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu bagi yang ada di dalam dada kita, dalam hati kita. Itu dia. Inna Allah alimun bizatis sudur. Nah, inna Allah alimun bizatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala alimun, sangat mengetahui apa yang ada di dalam dada kita. Baik. Dan ketahuilah bahwa Allah Ta'ala mengetahui segala rahsiamu dan melihat ke dalam hatimu, dan ia hanya menerima sembahyangmu yang khusyuk. Dan ia Allah hanya menerima sembahyangmu yang khusyuk. Tuhan nak terima semaya kita ni, no, semaya yang khusyuk. والذين هم في صلاتهم خاشعون. Jadi Tuhan nak terima semaya kita ni, ibu bapa, iaitu semaya mereka-mereka yang khusyuk hati dia. Nah, dan penuh rendah diri. Semaya yang Tuhan nak terima ni juga semaya orang yang merendahkan diri. Agar bagi tawa tu dah khusyuk dan khudu' di dalam semaya. Maka sembahlah Tuhanmu seakan engkau melihatnya. Lepas tu kita sembah Tuhan, kita semaya tu tadi seolah-olah kita duk tengok Tuhan. Nah,
in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan kita semua Tuhan itu sekali. Seolah-olah kata kita nak nampak Tuhan. Nak tengok Tuhan. Dan sekiranya kita tak nampak Tuhan, Tuhan tengok kita. Nah, dan jikalau engkau belum mampu berbuat demikian, nah, kalau kita rasa kata kita ni tak kuat, tak mampu lagi ustaz nak buat seperti itu, sebuah koyak sana. Nah, maka tanamlah di dalam hatimu bahawa sebenarnya Tuhanmu melihat segala perbuatanmu. Kalau masa tak boleh nak buat, hak kita dah sebut tadi, ambil daripada awal sampai akhir tadi, kita masa kita boleh nak buat kita ni, maka kita tanikanlah di dalam hati kita bahawa sebenarnya Tuhanmu melihat segala perbuatanmu. We ingat dalam hati kita, we tanya dalam hati kita, kata apa segala perbuatan kita ni, nah Tuhan, nah duk melihat, Tuhan duk hati-hati, Tuhan duk tengok. Bila kita berasa malah tu, barulah lahirnya dah sifat khusyuk dalam semaya kita, sifat khusyuk dalam semaya kita. Nah, apabila hatimu masih tidak mahu hati lagi, misalnya hati kita tak mari lagi, rasa balas tu, rasa tak mari lagi. Nah, apabila hatimu masih tidak mahu hati dan anggotamu tidak tenang, rasa tak tenang lagi, anggota pun tak tenang, hati pun tak hadir mulai lagi, maka ini adalah daripada sebab kurangnya makrifahmu. Cik kata kita tu sekali kurang makrifah kita, iman kita tu sekali, yakin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu kurang. Cik, gitu. Jadi kita kata apa hati kita nak pecah tak boleh lagi dengan dunia ni. Dia ada terikat lagi, dia ada berkait lagi kita dengan dunia ni. Nak buat tak boleh ni. Cik kata makrifah kita dengan Tuhan tu sekali dah masih kurang lagi. Ini dia. Dah, maka ini adalah daripada sebab kurangnya makrifahmu terhadap kebesaran dan keagungan Tuhanmu. Itu tanda kata kita tu kurang lagi, ibu bapa. Makrifah kita, yakin kita, begini kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala masih kurang. Cuba engkau bayangkan, jika ada orang yang soleh dari keluargamu yang sedang memperhatikan dan meneliti sembahyangmu, pasti ketika itu engkau akan mendapati hatimu menjadi khusyuk. Supaya kita perhatikan orang soleh, orang baik, tengok kita semanyi. Kita bila orang itu berhati kita, tengok kita dan kita semayang. Nah, ketika itu engkau akan mendapati hatimu menjadi khusyuk. Kita boleh tengok tu hati kita rasa khusyuk. Nah, menjadi khusyuk kepadanya. Dan segala anggotamu menjadi tenang di hadapanmu. Kalau ada orang itu terkepek, tengok kita bahaya itu. Ini misal. Misal kata kalau ada orang soleh, dia tengok kita semayang, hati kita pun kita berasa khusyuk. Dan
anggota kita penting tetap. Oleh itu, kembalilah engkau menasihati dirimu dan katakan padanya, lepas itu kita kata pada diri kita, kita nasihat diri kita, kita katakan, wahai nafsuku, kalulah semaya kita bersaling tak tenang, semaya kita tak ada segala urusan dunia lagi, kita katakan,

Mutak mandu ke Tuhan kuatkan kamu ni. Bintangko engkau boleh mandu di hadapan manusia. Dapat manusia boleh mandu. Tapi dapat Allah garam boleh mandu. Jom kita semak. Kita semahir ini. We ada kuasa elbalah. Kita kata kepada diri kita, hei diriku, wakpo depe orang mu boleh mandu. Sedekah depe Allah mu nak mandu tak boleh. Ini dia. Nah, bintapo engkau boleh mandu di hadapan manusia. Dapai manusia mu boleh mandu. Manusia ni yang lemah ini. Dapai manusia yang lemah ini boleh malu. Dan dia hanyalah salah satu daripada hamba Tuhan. Manusia itu salah satu daripada hamba Tuhan itu. Itu dia. Apabila manusia ini meneliti sembahyangmu, bila manusia ini tidak tengok sembahyangmu, engkau lebih khusyuk dan engkau dan anggotamu menjadi tenang. Nah, bila manusia semaya dapat manusia, mumpai tenang semaya. Sedangkan manusia ini apa Tuhan juga. Ini kita kata pada diri kita. Supaya apa? Supaya nangguhi khusyuk masuk dalam hati kita. Dapai manusia kita boleh malu. Dapai manusia kita boleh tenang. Anggota kita tak ada gelap. Tapi bagaimana dihadapi Allah pada buah. Ini kita kata kepada pada diri kita. Nah, apabila manusia ini meneliti sembahyangmu, bila manusia ini nak tengok sembahyangmu, engkau lebih khusyuk, mu lebih khusyuk, dan anggotamu menjadi tenang, dan sembahyangmu menjadi elok, dan sembahyangmu menjadi elok di hadapanmu. Gano nak pe manusia bila manusia tengok boleh buat dia di molek semayer. Sedangkan ia tidak memiliki apa-apa pun. Manusia tu tak ada lewat apa-apa. Tak ada milik apa-apa. Itu dia. Nah, sedangkan ia tidak memiliki apa-apa dan tidak dapat memberi apa-apa kemudaratan ataupun kemanfaatan kepada aku. Manusia tak boleh wikah boleh. Kemudian bintapa engkau tidak malu kepada Allah Ta'ala. Ini makna wapa kita tak malu Tuhan. Demi malu kepada manusia. Orang ini hakikat makrifah kita dengan Tuhan. Ni nawaklah mana ni? Kita nak hidup di sampah situ. Nak di sampah kata manusia tak boleh wikah pun. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan kita yang mengetahui segala manusia Tuhan tahu habis rusia-rusia kita. Dan bintapa engkau tidak merasa takut kepada kebesarannya. Gano boleh kita tak takut kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dia. Nah, apakah Allah Ta'ala itu lebih hina pada pandanganmu? Gano malam tu boleh kita tak pandai langsung kepada Tuhan. Berat kita. Itu dia. Daripada salah seorang hamba-Nya. Jadi kalau kita tak malu kepada manusia, kita tak malu Tuhan, berat kita.
Tetapi dengan Allah kita tak malu. Mari pakai tanya. Pakai tanya di kita. Nah, jadi kalau kita ngaji hak dulu tadi, bila kebesaran dunia itu sudah masuk dalam hati kita, dia kata makrifah kita akan berhubungi. Itu dia. Makrifah kita akan berhubungi. Karena kalau kita pandai apa? Pandai hak dunia, pandai hak manusia. Ini dia. Nah, maka kita perlu sekolah. Dan sedaya upaya di hati kita itu saja benar-benar makrifah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia, apakah Allah Ta'ala itu lebih hina pada pandanganmu daripada salah seorang hambanya? Maka alangkah besarnya kezalimanmu dan alangkah bersangat terjahilmu. Kalau kita berasa balas tu, kita ni sangat zolim dan kita ni sangat jahil. Kalau kita misalnya malu kepada manusia lebih daripada kita malu kepada Allah. Oh, tinggi. Jadi ada. Kita ni orang yang bersangat terjahil kalau kita ke situ. Jadi dan alangkah besarnya permusuhanmu terhadap dirimu sendiri. Kalau itu dari diri kita, kalau kita tak berasa malu kepada manusia, kalau kita tak berasa takut kepada manusia, kalau kita tak berasa besar manusia, itu adalah permusuhan yang besar atas diri kita. Kita kena musuh itu. Musuh berasa itu. Musuh nafsu kita tu. Wih kita tu sani benih dengan bahasa hak kita malu kepada manusia. Kita tahu waktu kita buka ambil bahasa malu kita tu sani terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil bahasa kebesaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil keagungan, rasa keagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah kita dosani jadi orang yang sebenar-benarnya khusyuk di dalam semuanya. Ipayong. Kalau kita tengok ini payong, payong. Bukan mudah. Bukan mudah dah. Ini dia. Maka rawatlah hatimu dengan cara-cara yang seperti ini. Patut kita nampak sakti. Kalau bahasa kita tak bahasa malu kepada manusia lagi, kalau bahasa kita tak bahasa kasih kepada dunia lagi, kita kena ubah hati kita. Kita kena ubah. Rawatlah hatimu dengan cara-cara yang seperti ini. Pesan ini lah. Nampuai tupik. Nah, rasa kasih kepada dunia, rasa sayang kepada harta, rasa malu kepada manusia, kena buat tupik. Rawatlah dengan cara yang seperti ini. Barangkali pada suatu masa nanti ia akan kosong juga. Bila kita pakak-pakak ubah, pakak-pakak jago hati kita, wibahai wijomi, insya Allah kita akan sabar tepat kita khusyuk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebenarnya engkau tidak memperbolehi apa-apa di dalam semayamu kecuali sekadar mana engkau khusyuk padanya. Jadi semayam kita nak dapat ke sana, duduk di khusyuk kita. Misalnya semayam kita tak nak khusyuk langsung saja, semayam kita tadi ulama dia banding supaya daun kayu ni makin boleh ulang. Kita tak di sini nak pergi
belah api. Atau kau nak laku kau singgih kita. Atau ulama dia bisa kata, kalau semuanya kita tidak ada khusyuk. Jadi, Tuhan yang nilai semuanya kita ni, duduk di sejauh mana kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah semuanya kita tu sana dinilai, dikira, dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haa, dia. Nah, adapun semaya yang dikerjakan dalam keadaan lalai. Ini nak bayar semaya yang lalai. Semaya kita, tapi lalai semua. Haa, itu dia. Jangan lupa, maka sebenarnya semaya itu sendiri masih perlu kepada istighfar dan kifarah bagi menyempurnakan dulu. Ah, kalau kita tak semaya, tidak ada lalai lagi. Kalau itu kita nak buat lahan dulu. Perlu kita istighfar kepada Tuhan yang banyak-banyak. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa wal hajjul qayyum wa atubu ilaih. Sampai itu, buat lepas kita semaya itu, kita istighfar. Waktu itu, takut-takut semaya kita itu saat ini dimakai oleh ulat-ulat lalai nanti. Ah, sampai itu kita tengok, apa pada morning kau sudah semaya dia istighfar. Ini, supaya apa? Supaya kita takut semaya kita dimakai oleh ulat tadi. Ulat lalai, ulat buasa terlupa. Itulah berhajat kepada istighfar. Haa, dia. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Haa, dia. Nah, ada musmaya yang dikerjakan dalam keadaan lalai dan lupa, maka sebenarnya semaya itu sendiri masih perlu kepada istighfar dan kifarah bagi menyempurnakan nyawa. Apabila hatimu telah hadir, ini kalau hati kita kemari khusyuk dalam semaya itu, tak ingat dah orang, ingat semata-mata pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggota kita petetak. Nah, maka jangan engkau lupa membaca iqamah walaupun jikalau engkau hanya semaya sendiri. Mulai-mulainya kita nak semaya sore, iqamah tak komak juga.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

tu'asiru wa la tu'asir wa tamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Berkata Bapa Abu Kutaibah Rashidi Abdul Rahman Al-Fatani dalam kitab dia Kesilapan Wahabiyah tentang masalah khilafiyah, sehinggalah perkataan beliau, berkata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, situ. Berkata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam risalahnya Kafur Ri'ah, pendapat yang muktamad daripada mazhab kami yakni Syafi'iyah, bahawa halal ia duh dengan tiada makruh pada majlis perkahwinan dan khitan jawi. Khitan ni majlis jawi. Kalau orang jantan sunat ihlal, orang perempuan sunat sembunyi. Jadi orang tino ni dia jawi masa kecil senyap-senyap. Tak sunat geger. Tapi orang jantan geger kepah. Siap main air lah, bergapa dia. Haa, lagu tu. Ya, orang jantan ni lagu tu. Sesuai dengan dia, manakala sesuai dengan perempuan sembunyi. Tak ada lagi orang majlis jawi, oitin, orang ramah-ramah. Tak ada, tak ada, tak ada.

Supo ya. Bukan perkahwinan kau khitan kau. Katanya Ibnu Hajar hukum dia harus. Tetapi meninggalkan dia tak main genda itu afdol. Katanya Ibnu Hajar. Dan beginilah hukum. Maka adalah ia mubah juga, hukum ia harus juga. Atas yang asoh pendapat paling kuat. Asoh ni maknanya pendapat, bukan pendapat Imam Syafi'i sendiri, pendapat anak-anak murid dia, ulama dia. Perkataan asoh digunakan untuk pendapat ashabu syafi'i. Manakala pergelaran perkataan qaulun wa fi qaulin, qau-qau ni pendapat Imam Syafi'i sendiri. Di dalam kitab Minhaj dengan tiada makruh dan zahir sunatnya bagi tiap-tiap gembira yang matlub. Tetapi di dalam kitab Minhaj Imam Nawawi pula kata pendapat zahirnya sunat pula. Bukan kata harus saja, bukan sunat main dendai. Disebut dalam idhahul dilalah fi simail alat. Dan mazhab Syafi'iyah bahawa memukul duf itu harus mutlakan. Harus. Ada majlis kau, tak ada majlis kau, gapo ada keramaian, tak ada keramaian, hukum dia harus. Duk saja-saja, duk main gelegen-gelegen ikut dia. Dan jika

Ini peminat setia Ibnu Arabi. Adapun memalu duf dan menari, rokos ni menari. Menari ni ikut tempat, ikut suasana, ikut keadaan, macam-macam menari ni. Arab joget lagu lain, Melayu joget lagu lain, Amerika joget lagu lain, Michael Jackson joget lain lagi. Rokos maka telah datang ruksah pada harusnya kerana gembira. Syekh Abdul Ghani Al-Nabulusi kata harus. Ruksah ni maknanya kelonggaran, boleh buat. Joget dengan menari, rokos lah. Dengan memalu gendek boleh. Kerana orang tina saja kau joget, orang jatuh tak boleh joget. Orang jatuh pun joget juga. Arak dia joget juga. Dosa tidak dosa. Dan kita tengok guru kita pun, masyayikh-masyayikh kita pun, waruk-waruk pun, tahun majlis tertentu dia akan menari. Maka menari ini tidak menjatuhkan maruah. Lain lalu menari di disko. Siap tunjuk langit buruk-buruk. Itu tak boleh. Tapi kalau menari kerana perkahwin ni, anak dia, kawan-kawan dia, itu biasa tradisi dia tu. Sebab kita joget lambuk. Sudahlah majlis nikah kan. Habis tinggal gula-gula, makcik-makcik joget lambuk. Tak boleh capu tino jatuh lah, maknanya tempat yang sesuai. Joget pula, janganlah orang jatuh joget super perempuan. Tak boleh. Ya, joget ni sebab dia lebih condong kepada perempuan. Joget biasalah, joget lagu mana tak tahu. Orang baru tak kerti joget juga. Tapi nak royaknya, joget ni boleh. Tak boleh, salah orang kata joget ni tak boleh. Sekalipun Abdul Ghani Al-Nabulusi ni Hanafi dia. Tapi kita tengok mazhab Syafi'i, ulama dia pun joget juga. Sesuai lah. Nak kata joget sangat pun tak, tapi joget lah dia panggil. Rokos dia panggil. Maka telah datang ruksah pada harusnya kerana gembira. Gembira ni majlis-majlis gembira lah. Majlis perkahwinan dan sukacita pada hari-hari raya dan perkahwinan. Hari raya nak joget pun boleh hari sesuai lah. Dan datang orang raib, orang baru siapa lama tak jumpa, sambut dia dengan majlis. Dan walimah perkahwinan, jamu-jamu dan akikah, majlis akikah joget pacik. Dan telah sabit harus demikian itu dengan nas. Kata guru kami Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami. Fiqhul Islami wa Adillatuh. Haruh nyanyi yang harus. Haruh nyanyi yang haruh lah. Nyanyi yang haram tak boleh lah. Dan memukul duf pada haflah. Haflah ni jamuah. Perkahwinan dan khitan. Dengan sabdanya i'linu nikah wadribu alaihi bighirbal ay ad-duffa. Berkata Syekh Qurra Nujum Syam Syekh Quraim Rajih hafizahullah. Syekh Quraim Rajih mari Malaysia banyak kali dah Quraim Rajih. Syekh Wahbah Zuhaili pernah mari ni. Dr. Wahbah ni orang panggil ensiklopedia dia. Banyak mengarah kitab-kitab besar jenis ensiklopedia. Pekoh, kongka polio, kitab. Tebal-tebal lah. Syekh Qurayb Rajih ni suhu Syekh Qurra dia panggil. Antara ketua masyayikh Qurra. Orang ngaji kiraat kat. Ni Syekh dia paling alih sekali. Orang paling sanak paling tinggi. Berkata aku bagi Syekh Mulla Ramadan Al-Buti. Ayah kepada Syekh Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buti. Mullah Ramadhan Al-Buti ni mullah-mullah ni, mullah-mullah ni berarti bukan orang Arab dia. Dia orang sebelah mana? Dagestan ni. Sebelah Halikotnun. Asal Syekh Ramadhan Al-Buti. Kerana apa tidak diharakan duf, maka menjawab Mullah Ramadhan Al-Buti, ayah kepada Sa'id Ramadhan Al-Buti kata, betapakah kami mengharakan sesuatu yang dihalalkan oleh syarung. Jadi buat joget ni Nabi Muhammad sendiri tengok joget.
Nabi Muhammad sendiri tengok joget. Pertama,

Pertamanya peristiwa orang Habsyah mari. Orang Habsyah mari daripada sebelah Utopia, mari temu Nabi di Madinah, sukanya dia. Bertemu dengan Nabi, dia joget. Joget atas masjid. Mari atas masjid, joget ramai-ramai buat dia. Tadi sahabat pakai tengok lah, muka tak biasa tengok joget Afrika ni, lagu mana tak tahulah. Nah, joget senjata, dia kata yang main senjata ambil pedai. Arak biasa tengok joget arak, ya ke lama pedai lah. Macam-macam, arak dari sini macam-macam. Ha. Jadi sahabat pakai tengok, muka tak biasa tengok. Nabi Muhammad pun tengok. Sayyidina Aisyah muka pintu rumah Rasulullah sebelah kau ni. Sayyidina Aisyah kata saya nak tengok, boleh kalau tak? Rasulullah kata boleh tengok. Ha. Duduk. Ada kata Rasulullah buat gini. Tengok ke celah tangan dia. Siapa Sayyidina Aisyah buah? Jadi boleh tengok. Orang jatuh, orang tengok boleh tengok, jatuh. Boleh. Tapi jangan fokus. Ada kata Sayyidina Aisyah, dia tak tengok lelaki. Dia tengok senjata. Dia tak biasa tengok main orang lama senjata. Ada kata tak, tengok secara umum gini boleh. Jangan fokus kepada seseorang. Tu tak boleh. Ada kata boleh joget. Jadi Rasulullah tak tegur. Joget dalam masjid. Dalam hadis Muslim kata, yazfinuna fil masjid. Mereka joget zafin. Yazfinun zafin fil masjid. Ada riwayat kata, yarkusun. Berjoget, menari. Yarkus. Jadi, joget ni laki-laki boleh, perempuan boleh. Tapi tempat yang layak lah. Waktu tak ada syarah, orang pahal berlakon tu. Bukailah apabila kata, okay, oh, suruh orang joget, suruh orang menari. Ya tempat munasabah lah. Ada riwayat, Rasulullah pernah memuji abai kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Ja'far At-Tayyib. Ja'far At-Tayyar gelar dia. Dia kata, mu ni supo aku. Anta tushbihuni. Mu supo dengan aku khalqan wa khuluqa. Perangamu dengan tubuh mu dia sepupu kan. Nak supo kita dulu. Perangat dengan tubuh. Suka Sayyidina Ja'far At-Tayyib joget dia pernah habis. Joget. Maka ulama kata harus joget kerana terlalu gembira. Jadi Nabi tak larang. Berarti nak zahirkan kegembiraan dengan menari tradisi. Adat tabiat manusia. Manusia apabila suka dia akan menari. Semua bangsa ada tradisi itu lagu tu. Joget lah ikut kita berjoget. Yang dah berdu kali tak tahulah. Macam-macam lah. Hak penting berjoget lah. Maka ulama ambil kias. Apabila kita berzikir, apabila mari satu perasaan gembira dengan Tuhan, maka boleh berjoget. Boleh berjoget. Bukan kata zikir sambil berjoget. Zikir kapan-kapan berjoget tak tahu apa tu, tak betul juga sebenarnya. Joget atas rasa apa? Tahu orang berjoget, kita berjoget. Tolih lah gitu. Yang sebenarnya tawajud dia panggil. Tawajud ni satu perasaan wujudan, satu perasaan yang hadir. Mari ketika kita mengalami perasaan dengan Tuhan. Suka sangat, gembira sangat rasa Tuhan saya sangat. Kita pun bangun, suka joget. Boleh. Masa tu baru boleh joget. Cuma, tak tahulah ahli-ahli tarekat dia nak ajar kita. Biar zikir ni bukan pakai mulut saja, biar zikir dengan tubuh-tubuh. Setiap gerakan untuk zikir akan dikira pahala. Kalau kita zikir mulut saja, tangan tak boleh pahala. Ambil sebeh. Boleh tangan Boleh pala mulut, pala langit. Nampak ngatuk, angguk sikit. Boleh pala pula. Air suruh tak puas hati, bangun cacai pula. Geruk habis seluruh tubuh. Nampak keting, keting, keting, ketak, keting, keting, ketak, keting. Oh, boleh pala seluruh tubuh. Gitu saja kiasanya. Nabi Muhammad tak joget. Siapa dia kata Nabi Muhammad joget? Jadi Sayyidina Ja'far At-Tayyib ni joget depan Nabi. Joget. Nabi Muhammad tengok tak ada tegur apa. Berarti perasaan orang gembira, joget kerana gembira ke apa, tak boleh lah. Benda tu harus. Tabiat, tak ada masalah apa. Bukan kata sunat joget tak, tapi benda tu tentu boleh. Tak berdosa. Masalah kata sunat kau kita buat di majlis-majlis tertentu, hak tu kira ulama. Halal boleh tentu dah. Kerana Rasulullah tak pernah larang. Kalau haram, Nabi Muhammad akan cuit lalu. Berarti
Nabi Muhammad kata, jangan main. Berarti jangan kata kendal, jangan joget, duduk lagi. Nabi Muhammad tu bapak warok dah tu. Arif billah balik sana, arif billah tu. Habib billah dah, kekasih tu hai dah. Tetu konfung dah. Cuma, kita ni kalau joget takut jadi lagu. Tu saja. Oh tu bukan salah di joget, salah di kita. Mai eh pula lagu kita. Tak kosong apa. Subuh ni kosong kita mai. Kau jaga hati. Takut Tuhan marah. Mai juga takut Tuhan marah. Pak kosong, tak kosong pun. Bak lagu ni hati perut pedah kita. Duduk tempat bersih pun kita lagu juga. Tapi orang dia hati tetap dengan Tuhan. Duduk di New York pun tak ada masalah apa. Jangan buat alasan satu benda kita harapkan kerana lagu. Lagu ni kita sebenarnya. Lainlah benda tu memang tentu menyesatkan apa tu. Ni atas hati orang lah. Masalah wirik pula. Wirik buat masalah juga Wahabi ni. Tahulah. Nak kata tak ada wirik, dia kata dia buat wirik. Tapi nampak lepas assalamualaikum sayangku bangun cacil. Wirik apa kakak ni? Nabi Muhammad kata lepas maya Nabi Muhammad ajar macam-macam wirik. Ajar subhanallah, ajar gini. Boleh kata tak boleh berwirik. Kita ingat dia kata tak boleh wirik berjemaah. Tak boleh wirik rasa. Kakak bangun cacil bro. Kata budak lagu ni ngaji agama pek doh apa. Kalau tak email Pak Ambu Ambu suruh pecah lho kerja lagu ni. Orang bimbing kat masyarakat. Masyarakat ni rasa gila ke dunia doh. Duk cari piti. Duklah lepas maya sebetar sebut nama tu hai. Boleh pahala ke dia. Muka dia nak buat pahala pak kerja tak dia doh. Masa ni lah ajar dia boleh pahala subhanallah alhamdulillah. Baca ayat kursi kau baca petih kau baca kapa. Ni kita tu email. Kau hala orang pula. Wirik pun awak masalah. Memang kakak ni masalah hidup dia. Daripada awal dia wujud siapa ni benda ni masalah ni. Kakak kau ni katanya Dr. Said Ramadan Al-Buti Arab punah. Arab punah kerana Wahabi. Antara rancangan Yahudi untuk merosok ke agama orang-orang agama di tanah Arab dengan melahirkan Wahabi. Punah jalan habis. Kalau sebelum India, Qadiani. Sidi Ahmad Qadiani. Ahmad Al-Qadiani. Kalau di sebelah kita, Batiniah. Itu semua rosak agama dengan rupa agama. Dia nak pergi ke orang agama, nak uji benda ni. Orang agama tak terima, orang agama bukan mudah. Mari pakai seluar cari, petai hari lagi dia tolak. Mari ajaran supaya ping, petai hari dia tolak. Gapul, dia ajaran lagu ni. Tapi dia nak mari rupa agama juga, pakai jubah, pakai serban, jerit juga. Ngajar tafsir juga. Itu bengong kita. Ni sesek ni ngajar juga ni. Maka punah jahannya agama. Dia wujud habis berkobar habis ulama-ulama dunia. Masalah wirid. Al-wirdu dibaca dengan baris kasrah di bawah. Wirdu. Wa tu baris bawah. Al-wirdu. Jamak katanya auradu. Wirdu. Wirdani auradu. Jamak taksir. Jamak taksir bagi jamak kursi bagi. Tak ada kaedah. Dia pakai mari. Kadang-kadang tambah huruf, kadang-kadang kurang huruf, kadang-kadang sama huruf. Itu jamak kursi bagi, jamak taksir bagi. Kalau jamak kaedah ni jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Tambah wanu dengan alif tu. Ulama sufiah mengitlakkan lafaz wiri itu di atas azkar. Azkar, zikir-zikir. Wiri, zikir, jolah belakang tu. Menyuruh oleh syekh akan muridnya dengan berzikir pagi kemudian daripada subuh dan petang kemudian daripada asar. Disebut dalam Al-Misbah
Wirid itu ialah satu wazifah. Wazifah ni kumpulan-kumpulan doa kita sebut. Wazifah asalnya tugas. Tugas seorang pelajar, dia ada baca-baca dia tertentu. Dipanggil wirid aurat ataupun wazifah. Wazifah ni tugas ataupun kumpulan-kumpulan doa yang dibaca. Yang terdiri daripada baca dan sebagainya. Nanti panggil wazifah. Wazifah sukhlo, wazifah kubro, ikutlah istilah dia. Wirid itu dihimpunkan dia tiga sirah daripada sirah zikir yang matluk pada syarak yang menyeru kepadanya oleh kitabullah. Dan menyatakan kelebihan oleh sunnatul nabawiyatul syarifah. Pertama, dipanggil kalimatul tauhid dengan sirah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Amal baca 100 kali ni selamat daripada gangguan sihir. Lebih-lebih lagi lepas pada subuh baca ni La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli. Kita baca 10 leh. Lepas maya subuh tu. Ha betul dah situ. Tapi lepas pada tu baca pulak 100 kali. Ada masa baca pulak 100 kali. Tambah 100 kali untuk amalan sihir. Atau la ilaha illallah saja 100 kali. La ilaha illallah ni 300 kali paling malas sekali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha 300 kali. Kalau di pasir tumbuh 1000 kali. Pelajar dia wajib kena mengatik lepas pada subuh La ilaha illallah 1000 kali. Ayah sing dulu Tariqah Naqsyabandi Mujaddidiyah. Amalan dia ambil daripada Tuan Guru Haji Abdullah Tahir Bunuk Payung. Amalan dia mengatik lepas pada subuh 1000 kali. Ba'la illallah 1000 kali. Sama sudah 1000 kali tu ceroh dah anak-anak pergi sekolah dah. Ya subuh ni di pondok lewat biasa. Sebab apa? Sebab nak jaga khilaf di antara mazhab. Mazhab Hanafi paling lewat sekali dah lebat masuk sembahyang. Ya kena siapa napuk orang. Napuk kita nali dak-dak lah. Maya subuh mana napuk orang. Napuk orang. Sekalipun tak perasa tapi napuk dah orang. Lalu ni payah nak kiyah kibat ala lapu belakang. Kena tutup belakang lapu, kita tengok orang setara mana. Pukul berapa? Biar nampak lah orang. Ada orang. Biarlah tak cek muka. Itu. Mazhab Hanafi. Sebab tu kita pelewat sehingga ke kita semaya subuh. Sepakat pak mazhab. Soh. Sebab tu kalau sebelah Masjid India tu kat Allah. Kalau dia semaya asal kat. Zuhur dekat dengan asal dekat dengan maghrib. Ia lewat pak dia Hanafi ni. Ia lagu tu. Bukan pak dia malah. Malah kohong bahasa ni. Bangun lewat pulak subuh. Tak bukan masalah bangun lewat subuh. Tak. Ceroh apa ceroh. Nalik kita. Dah kata lah kan. Dia kata la ilaha illallah 100. Sahaja 100 kali serta berfikir bahawasanya tiada khalik dan tiada razik dan tiada nafik. Khalik pencipta. Razik pemberi rezeki, nafik yang memberi manfaat. Hak ni hak ganggu kita ni. Kita dengan Tuhan ni hak ni, kita letak sifat ni kepada makhluk. Pencipta orang lain memberi rezeki lagu lain, pitih rezeki, makhluk memberi rezeki kepada kita, kerja memberi rezeki, jawatan memberi rezeki. Nafik beri manfaat pula, CJ beri manfaat, gol ni ke apa dia. Ni banyak kita jadi punung. Melainkan Allah Ta'ala jua serta usaha menghilangkan barang yang terlintas dari hati daripada kasih kepada dunia dan hawa nafsu. Kerja tak salah. Tapi saya kepada dunia salah. Apa maksud saya kepada dunia? Bererti Islam mengajar orang malah kerja. Tak. Islam hanya mengajar jangan kasih kepada dunia. Kerana dunia itu kalau mu kasih dia akan lawan dengan Allah Ta'ala. Satu hari dia akan bertembung di antara mu Allah dengan dunia. Maka mu akan pilih dunia kalau mu kasih dia. Mu cari kerja tidak salah. Mu kerja sungguh-sungguh. Siang malam tak apa. Tapi jangan kasih kepada dunia. Tu sahaja agama. Bukan kata agama ni koluk lah. Supaya gereja dah kata. Tak si dunia. Tak bukan gitu. Tu pahamai mu kata.
Agama suruh buat kerja tapi jangan siapa perikat kasih kepada dunia. Kerana apabila kasih, kita akan turut kepada kekasih kita. Hingga benda-benda yang tidak halal pun, halal wes semata dah lah. Ha, terjadi punah dah lah kita masa tu. Oleh kerana inilah Allah Ta'ala menyeru kita kepada ini tauhid firman Allah Ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah. Maksudnya ketahuilah kamu bahawasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah Ta'ala jua. Dan sabda Nabi SAW afdalul zikri la ilaha illallah. Maksudnya seafdal-afdal zikir itu ialah la ilaha illallah. Seafdal-afdalnya itu kalimah tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak zikir. Hati itu biar biasa nak sebut la ilaha illallah. Berkata Ibnu Alam pada mensyarahkan hadis ini bahawasanya la ilaha illallah itu memberi bekah, wallahu a'lam.

0: Berkata Allamah Tuwaimina dalam kitab dia Aqidatun Najin fi ilmi usuliddin, sehinggalah perkataan beliau berkata oleh musannif rahimahullahu taala, fa mimma yajibu situ, fa mimma yajibu li maulana jalla wa azza isruna sifatan. Artinya maka setengah ni bukan kata separuh, sebahagia. Maka setengah yakni sebahagia daripada barang yang wajib. Berarti ada lagi kau benda wajib. Sebahagia. Benda wajib bagi Tuhan ni banyak. Kita nak ngaji belaka selok kita. Ya? Maka kita ngaji sebahagia kecil sahaja. Bagai yang wajib bagi Tuhan kita Jalla wa Azza 20 sifat. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah tidak pernah menyatakan Tuhan hanya memiliki 20 sifat. Siapa dia ajar lagu tu? Wahabi. Dia duk kata kita duk ajar Tuhan ada 20 sifat. Siapa dia ajar gitu? Mereka patut mengkata ambo pula boyak. Tak ada tu guru pondok syarah tu hai hanya ada 20 sifat. Oh sikit benar. Kawan ni ada puluh-puluh sifat dia. Eh, sifat sebagai suami, goni, ayuh, goni. Banyak sifat-sifat dia. Tu hai ada 20 sifat. Oh dia ajar kata. Ajar dia sesak tu. Dia kata lagu tu, lepas tu dia kata sesak pondok dia ajar tu hai ada 20 sifat. Pelik sungguh. Kau kena ngaji 20 sifat. Tu pun ada kata 13 ya. Tu ada kata 12 ya nak ngaji. Oh benda khilaf tu kak. Dah nak suruh ngaji banyak ke malah. Oh ni pun. Tak cakap maksud lu ngaji. Eh. Ditelok ke sifat itu atas makna yang wujudi. Yang berdiri ia dengan mausuf. Sifat. Sifatlah. Tempat yang sifat tu berada dipanggil mausuf. Ha. Panjang. Itu sifat. Ping ini panjang. Ping yang panjang. Panjang itu sifat. Pintu mausuf. Benda yang kita sifat ke dengan panjang mausufun. Biar peher eh. Mausuf tu zat ataupun jisim, sifat tu sifatlah. Eh, jangan tukar sifat dengan mausuf. Dan diitlakkan dia pula atas barang yang lain daripada zat. Ada pendapat kata sifat-sifat ni apa dia? Benda yang lain daripada zat dipanggil sifat. Eh, kenalan sifat lawan dia zat. Sifat ni apa dia? Benda yang berada di zat. Zat ni apa dia? Benda yang berdiri dengan orang lain. Itu panggil sifat. Manakala zat pula benda yang berdiri sendiri. Eh. Tak perlu. Ping. Ping ni zat kau sifat? Ha? Zat. Apa kita panggil zat? Sebab ping ni dia duduk diri dia sendiri. Dia tak perlu tupai kain. Tak perlu tupai besi. Dia ping. Kalau dia kena tupai di seming dulu baru nampak dia ping dah. Ping itu adalah ping. Tu yang panggil zat. Beza dengan sifat macam kerah. Ya boleh tak kita kata kerah? Nak pergi beli kerah? Boleh. Kena beli dengan seming. Kena beli dengan kayu. Eh, ha, jadi dia menumpai di suatu benda. Kerah. Mesti tumpai di seming. Oh kerah. Tak boleh beli kerah saja. Gilah hak uang mana-mana. Baik. Kita nak beli kerah ke? Eh. Dia kata mu ni nak kena nyepak cara kerah ke cara lembut atau cekuk. Eh. Jadi kerah ni orang tak beli sebab dia sifat. Mu kena beli dengan zat-zat lah. Tak payah mengaji, kita mengaji tauhid. Ah, isyarah pula saya awal tu isyarah. Eh. Nasabah kata nak beli sifat saja. Maka ada kata sifat ni barang yang lain daripada zat. Selain daripada zat, sifat berlaku. Ciri-ciri mula-mula terjemah. Satu benda tu dia ada ciri-ciri dia. Ciri-ciri dia tu sifat dia panggil. Eh. Ada kata sifat ni benda wujudi, benda ada yang berdiri dengan mausuf, macam sifat ma'an ni. Eh. Inilah yang dikehendaki di sini. Ini apa dia yang dikehendaki sini? Yakni barang yang lain daripada zat. Inilah. Kerana bahawasanya 20 sifat ini, setengahnya barang ia wujudi. Kalau kita ambil sifat dengan makna benda wujudi, tak habis lah sifat kita ngaji. Sifat salbiah nak tak mana. Sebab dia tak wujudi. Sifat nafsiah, sifat maknawiah, sudah. Sifat ma'ani lah benda wujudi. Jadi tajuk sini kena kepada benda hak selain daripada zat. Maksud sifat sini. Jadi maksud sifat kalau kita kata benda wujudi, tak habis takrif dia. Seperti kudrat, iradat, tak apalah benda wujudi. Dan setengah daripadanya bagi yang ia hal saja, bukan wujud pun. Hal saja ya. Sudah nak kata ke mana? Seperti keadaan qadiran dan muridan maknawiyah. Hal dia tu. Bah, kalau kita kata sifat benda wujudi, sudah tak masuk maknawiyah. Tak boleh panggil sifat lah. Nak panggil bukan apa dia, tak tahu. Sebab benda wujudi. Nah. Dan setengah daripadanya barang yang adami seperti kidan dan bako. Adami langsung lah. Barang tak ada dan tidak dia panggil. Barang yang tidak dan tiada. Kidam, tidak ada permulaan. Benda tidak dan tiada. Tidak ada permulaan ni benda ada. Tak boleh jamuh, boleh rasa. Tak boleh. Dahlah dia tiada. Tidak pula. Tidak dan tiada. Dan barang yang menyebut akan dia oleh musannif daripada bahawa yang wajib tafsir itu 20 sifat dan yang mustahil tafsili pula seperti demikian itu yakni 20 sifat juga. Iaitu dibina atas kau yang berkata dengan subuh ahwal. Ada kata pendapat kata ahwal ni ada. Hal. Ahwal apa pun maksud ahwal? Benda yang berada di tengah-tengah di antara ada dan tiada. Imam Abu Hasan Asy'ari kata benda-benda ni makhluk ni dua saja. Ada tak ada. Tak ada dekat tengah-tengah tu tak ada. Katanya pendapat ulama mazhab ahli sunnah dah ada benda dekat tengah-tengah. Dia tidak naik tapi tak apalah peringkat ada betul. Dan tak apa peringkat tak ada langsung dekat ikut tengah-tengah. Dia panggil ahwal. Keadaan. Seperti keadaan. Bekas ini bulat keadaan dia. Keadaan dia panggil. Kita nak kata bulat ni tak ada langsung. Supaya ada bulat. Nak kata ada, tak boleh juga sebab nak jamur tak ada. Ni, kita jamur bekas ni. Bulat tak boleh nak jamur juga. Apa ya jadi nak kata ada sangat dok, nak kata tak ada sangat pun dok. Bahasa moden terjemah benda yang ia. Bukan ada leh. Ya. Misalnya orang tanya, bekas ni bulat ke dok? Ya. Kita tak terjemah bekas ni bulat ke dok? Ada. Kita kata ada. Okey cek ya. Maka benda yang di tengah-tengah di antara ada dengan tak ada ia panggil subutiyah ataupun haliah ni benda yang iya terjemah dia. Kalau orang tanya kita jawab iya. Yang diperbuat atas tarikah yang berkata dengan bahawa segala perkara itu empat bahagi. Ada pendapat kata makhluk-makhluk ni, benda-benda ni terbahagi kepada empat keadaan. Pertama maujudat, dia panggil benda yang ada. Kena ingat ni makhluk-makhluk ni, jangan kata benda semua benda ada tak ada tu ya. Atas pendapat, ada pendapat kata luar ya, ada dengan tak ada. Dia ambil pendapat hok kata pak ke ada air. Benda-benda ni ada pak ke ada air. Pertama, maujudat iaitu barang soh dilihat akan dia. Soh dilihat akan dia. Eh, patu bulat ni boleh tengok kau bulat ni. Lo ni kita tanya, bulat tengok lo. Eh? Kau kita tengok tapuan ni, kita tengok bekas ni. Sekarang kita tengok bekas ini. Dalil dia, ha? Kalau kita kata kita tengok bulat, mana bulat? Oh, nak jamu mana? Ha, saya tunjuk kamu bulat. Ni, ni bekas ni, ha? Mana bulat? Mana bulat? Benda itu kita pahal duduk sini. Tapi tak boleh nak tubik keluar ni. Ha, maka benda itu duduk iya saja ni. Bekas ni bulat? Ya, tapi ada, ya tak ada. Ha, iya. Jadi ulama-ulama bahas panjang benda lagu ni. Kalau orang ulama babo-babo tak ni bahas mutoh lah ugal lah yang bahas. Eh? Ha, Tuhan cipta satu benda yang tak ada. Tuhan cipta benda jadi tak ada. Ni Tuhan buat ni bulat lah. Tuhan buat tapi ada lah, tak ada. Eh? Bulat ni Tuhan buat. Bulat. Tapi benda ada ke tak? Buat tapi tak ada. Ai, katanya Tok Deskir kata tak ada. Dia Tuhan buat kena ada. Katanya Tok Guru Ali-Ali Jambu Saulatiyah kata, eh dah. Apa betul Tuhan buat? Ada tak ada suku bahasa? Apa lo? Apa ni? Semua makhluk kan Tuhan buat. Sifat dia Tuhan buat. Zat dia Tuhan buat. Cakap Tuhan tak buat ni. Bulat ni. Ah, sudah. Berah gaya-gaya repas. Eh. Oh. Ambil itibari lah. Gapulio macam-macam perbahasa. Kedua, maklumat benda tak ada. Eh. Poin-poin dalam kitab ni garis awal-awal. Lepas ni Puan Entah nak ambil poin ni, nak buat ceramah, nak buat apa dia garis. Letak di bira tu, bira Hamis tulis kitab tu tulis. Perbahasa mengenai maut asyik, benda-benda. Oh, mudah kita nak belak bila-bila, muka surat apa dia. Kalau kita dapat kena ibarat ni garis, tulis. Depan ni muka surat. Mudah nak lojok. Okey, sofah, muka surat sekian-sekian, perbahasa tajuk asyik. Mudah kita nak tengok, oh, okey, tajuk asyik sini. Buat sendirilah fihrihnya. Kitab tua tak ada fihrih dah, tak ada daftar kata dah. Eh. Kedua, maklumat iaitu bagai yang tiada subuk baginya. Tiada dan tidak. Tidak dan tiada. Benda tiada, tidak semestinya tidak. Tapi benda tidak, pasti tiada. Benda tidak, pasti tiada. Ada kaedah. Ambil kaedah ni. Benda yang tiada, tidak semestinya ada. Tidak. Benda yang tiada, tak semestinya tidak. Tapi benda tidak, pasti tiada. Kita tunjuk kepada seorang lelaki. Awak ni perempuan tak? Tak. Tidak ni tidak lah. Apabila tidak, otomatik perempuan itu tak ada di diri dia. Tidak dan tiada perempuan itu. Tapi kalau benda tak ada, tak semestinya tidak. Nah, contohnya, kita tengok wohnya jatuh. Bok jatuh. Weh, wohnya ni jatuh ke? Jatuh ke tak? Jatuh. Eh, eh. Oh, benda tak ada. Eh? Oh, orang tanya, jatuh tak? Oh, jatuh. Wohnya ni jatuh. Mana jatuh? Ah, jatuh tu tak ada. Benda yang ya tapi tak ada. Benda tak ada tak syarat benda tu tidak. Benda yang tak ada tidak syarat benda tu tidak. Macam sifat, sifat salbiyah. Eh? Sifat salbiyah. Tak ada lagi tidak tu. Oh, tu tak ada lagi tidak lagi. Eh? Ketiganya ahwal, iaitu wasitoh antara maujudat dengan maklumat. Oh, ni takrih orang kata ya saat ni. Eh, keadaan. Tidak naik siapa perikat ada boleh setuh supaya dengan bagi wujud sengoti. Tidak siapa perikat tak ada dan tidak. Dia panggil pertengah. Eh. Benda tak ada yang ya. Terjemah mudah. Ahwal ni benda tak ada yang ya. Tulis. Benda tak ada yang jawapan dia ya. Eh. Kalau benda tak ada, jawapannya tidak, itu adamiyat dia panggil. Dan keempat, umurun iktibariyah. Dan itu bagi-baginya subuk. Ya, tetapi tiada naik ia kepada darjah ahwal. Ahwal ni lebih tinggi daripada umurun iktibariyah ataupun amrun iktibari. Dan tiada tolong ia kepada maklumat. Naik sampai peringkat ada, turun sampai peringkat. Tiada atas kau yang menafikan ya. Ada kata amrun iktibari ni tak ada. Kalau ada, ada dengan tak ada saja. Yang ni musonih membilangkan 20 sifat itu tiada menjalani ia atas kau yang menafikan ahwal. Yang diperbuat atas tarikah yang berkata dengan bahawa segala perkara ini tiga bahagi, maka hanyalah. Hak tu ambil pendapat tu. Pendapat kata dua saja, pendapat kata dua berarti tak ada hal, tak ada amru iktibari. Ada pendapat kata tiga saja. Maujudat, maklumat, ahwa, amru iktibari tak ada. Ada kata empat, tambah amru iktibari pula. Gapo dia kita ngaji tu supaya kita kenal Tuhan. Ngaji-ngaji ni nak suruh kenal Tuhan.
1: Awal sajalah radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua hok dok dengar Tesang Radio. Gelombang 95 MHz bahasa Melayu tepat 24 je. Sawa so, tojala. Dah peminat dah. Mari jumpa dengan DJ Karabu dalam rancangnya Music Plus dalam masa buku 11 sampai buku 12 malam. Dah peminat dah. Belum kita nak tidur tu, mari dengar dulu. Dah Karabu ni mari sapa berita, sapa kesihatan tubuh pada kita. Dah we kita tu ambil gi pakah. Dah peminat dah. Ha tu dia patuh. Silih dah dengar lagu atau anasid wi peminat dengar dah sarak ratik lagu ratik dah gile-gile-gi dah peminat dah. Hari ni Karabun ada gapo nak mari sapa peminat dah dalam sisi yang kedua ho rancangnya Music Plus ni kita mari hubung dah dalam sisi yang kedua ada gapo peminat pun nanti dengar dah jangan duk gaduh tidur lagi dah ada dengar Karabun dulu dah. Masa ni kita pergi berhenti dengar lagu lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua hok rancangnya Music Plus.

Masuk lagi sisi yang kedua rancangnya Music Plus deh peminat. Mari sisi yang kedua ni ada haha deh. Siapa pada peminat deh, peminat hok mana tidur dak menyerah deh. Karena pun mari siapa cara-cara kita tu tidur menyerah. Deh hari ni ada 7 cara nono ke penha deh kita tu tidur dak menyerah. Dan tak kena duk makan hubak wi kita tu susah deh. Tu dia hari ni tu je kalau ada gapo hati deh. Yang pertama ni kita mari tahu kada tahu daripada apa sahid deh. Sahid ho kita tu tidur tak menyerah deh pemak deh. Sahid ho kita tidur tak menyerah tu yo ada banyak deh. Dengan makan ni kita duk makan nak nahi tu nah seperti apa minum meho ada kafein deh. Kiho kita tu duk minum tak lebih deh apa pak je belum kita tu nak tidur deh. Ya buat wi apa read ho kafein tu dodo dalam tubuh pada kita lagi deh. Wi kita tu dodo cergah lagi deh. Atau mari daripada kuam kria deh peminat deh. Nok jadi sahih ho sahih lak deh ho wi kita tu tidur dak menyerah. Nah tu ni sahih ho yo deh. Lepas tu tidur dak menyerah tubuh pada kita tu nak jadi lagu mana deh peminat deh. Kalau kita ada penhang menha kita tidur tak menyerah deh, tidur tak apa tak lelak deh, yo ledak ah tak lelak dok yang panggil. Lepas tu tidur tak tempti deh, tidur-tidur bangun-bangun deh. Ha jadi gitu sokmo deh. Waktu kita tu biar kita bangun deh, biar kita bangun tu tubuh pada kita tu tak apa tak secun deh, tak segar deh. Ha apa lagu mana kita tu tidur tak cukup deh. Lepas tu yo nak songpon kita tu jadi apa kalang growth hormone dalam tubuh pada kita tu nono kuge deh. Wak wia apa kerbunkan somsem ho tubuh pada kita tu kuge prestiti pap deh pemak deh. Lepas tu nak kita tu jadi arom perempuan dan nono ngut ngit nono muih mudah dan nono di penha sukapap lain lain lagi deh pemak deh. Tu lepas tu tujuh karoning deh kita mari sapa dari sisi yang ketiga deh. Ho rancangnya Music Plus. Masa ni kita pergi berhenti dengan lagu dulu. Lepas tu klik mari dari sisi yang ketiga. Ho cara-cara, tujuh cara. Ho nak no, kepen habis mana. Deh, we kita tu tidur menyerah. Deh, ha. Kita tidur tak menyerah. Tak kena makan apa? Hubak. Deh, buat lagu mana. Deh, we kita tu tidur tak nyerah tak kena makan ubat. Dah, memang dah. Hubung le sisi yang ketiga.

Semanggi sisi yang ketiga, sisi yang terakhir ho rancangnya Music Plus dah pemna. Sisi yang ketiga ni ada cara-cara ho wiki tu tidur winya ko. Dah tu dia. Tujuh cara wiki tu tidur bukan dah pemna deh. Tujuh cara ni ho kita nak ke penha kita tidur tak nyego deh. Kita tak nak duk make gapo? Make hubak. Nah, yang pertama. Yang pertama tu kita tu gapo? Gi jemo panah deh peminat deh. 30 minit ya kata lepas kita bangun tidur belah pagi. Tu nah tu wi kita tu buka gapo buka tabir le bilik kita tu wi cuaca deh wi sang sewang tu masuk angin dalam bilik kita atau kita ambil reng deh tubik reng ออก กำลังกาย leh deh ha dalam kelang ceng deh wakwi wongcon kan sang melatonin wi molek deh patu kita pun nak apa boleh vitamin D lagi deh pemak deh patu yang kedua ni pia kita tidur wi kita tu katuk pelito dalam bilik kita wi gelak deh jangan dok wi ado apa ada seng masuk mari deh patu pia kita tidur jangan dok main terosak deh to yo to jangan dok main terosak hot yo lepas seng sifa deh gapote hot lepas seng sifa tu telepon deh terota notebook deh tu yo nak wak wi melatonin dalam tubuh badan kita tu lang tak molek deh kita kena ngot deh pakai upekon ho ploy seng sifa tu belum kita nak tidur tu dua je deh pemak deh tu dia tap kalau capek deh nak pakai nak pakai upekon ho ada seng sifa tu kita kena pakai mata cumi mata deh cumi mata tu yo ho ada krong seng sifa deh atau application ho ada krong seng sifa deh pemak deh patu yang ketiga ni wi kita tu ada winai deh ada winai pia kita nak tidur tu untuk hormon melatonin tu yo apa lang betul masa dalam tubuh badan kita tu yo nak prap sumdun ho kita tidur tu wi molek. Dah, lagu mana? Kita masuk tidur, wi betul masa. Dah, tidur pukul 9 malam tu nah. Wi sok mo. Dah, pemak dah. Kalau apa? Yo suruh jauh. Dah, biar kita tidur tengah hari. Jangan duk tidur tengah hari. Dah, kalau capek tidur boleh. Dah, tapi jangan duk lebih 30 minit. Deh, yang keempat ni tak tubik geng, tak ambil geng. Dia akan melangkai tu lah, gelak melajuk. Deh, pemak deh. Gapo? Seperti lepas pada buku ni. Deh, buku ni petai tu nah. Bila sipat ni lika. Ya tak wi kita tu tubik geng pia tu deh. Yang kelima, jangan duk minum. Deh, minum. Ho ada san kartun wi kita tu tentu cergah deh somo lepas ada buku tiko deh 15 nalika gapote ho ada san go ni deh san kartun tu kafein deh batu yang ke ni ni ngot dem alkohol yang ketujuh ni ngot dem nam klai wela non tawi kita tu minu ai dekat-dekat kita nak tidur nak buat wiki kita tu berasa nak kecing wala kecing PM apa tengah malam deh ni tujuh cara deh wiki patibat wiki kita tu tidur menyerah deh pemak deh boleh ambil gi pakah deh pemak deh tujuh cara ke penha deh kita tidur tak nyerah kita tak kena dok makan hubak deh peminat deh semua ni wi peminat buat tu gok deh kalau buat tu gok boleh molek deh peminat deh tu tengok masa ho rancangan Music Plus ni tak ada masa dah
masa nak bidah deh. Lepas tu silap salah gapo karabun pun minta maaf peminat semua. Oh dok dengar rancangnya Music Plus. Lepas tu klaim lagi dengan nak malah deh buku buku belah siapa buku 12 malah dalam gelombang FM 95 MHz bahasa Melayu tepatnya 24 je. So waktu jalan. Lepas tu tak lupa deh terima kasih pada pengarah so waktu jalan. Deh bi karabun ni mari jumpa dengan peminat nak malah deh. Lepas tu karabun minta undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: 1-73-2-9-9-9
1: atau talian hotline Koormono Paksi Suena
0: 1341
1: untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua duduk dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mari jumpa dengan di jam ni tiap-tiap buku 12 malam sampai buku 1 malam. Ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Ya gitu. Hok pi duduk dengan masa ni di jam ni mari kosip-kosip jumpa-jumpa te anasik lah malam-malam ni. Dengan malam hok pi duduk kerja masa ni jaga-jaga kesihatan atik ataupun pi duduk buat kereta masa ni pun buat kereta beringat-beringat lah. Jangan hidup sing sangat. Koko bawa selamat belakang peminat. Ya gitu, semoga learning ni panggil banyaklah cuaca udara dia sangat tukar sangat. Kita kena jaga-jaga we kejap lah gitu. Jangan terlupa makin-makin ni penting sekali. Betul kita kena berehat, tidur we cukup. Lani udara dia panah, kita kena jaga-jaga kesihatan kita we kejap peminat. Ya gitu, lebih lagi learning tu budak-budak deh dia panggil gajing lah suka kepada my eye sangat lah. Kita kena bingat-bingat lah, jangan duk my eye lagi tu, jangan duk pelepah anak cucu my eye lagi tu. Ha, gitu kita kena bingat lah peminat deh. Semoga gapo panggil kita kena jaga-jaga anak-anak cucu kita peminat deh. Pulak dia kata kita ni learning ni banyak peminat, anak cucu dia gi my eye dengan kawai gupung. Kita kena jaga we kejap peminat, jangan duk pelepah anak cucu my eye. Semoga dia bunyi tak pandai khabar lemah kalau mana gitu, kita kena bingat jaga-jaga belaka peminat. Sisi ni tegur menegur dulu, setagi banyaklah nak kosi maju pulak setagi sisi yang keluar dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Ya, masuklah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang kedua ni nak mari kosi cara-cara tidur-tidur ni lah. Banyak apa ni kita tidur jadi tak kena cara pada. Kita kena tidur, kena cara semoga tubuh pada kita ni penting sekali, Pamina. Ni tak tidur jadi tidur ikut se, tidur ikut nak tidur, tak boleh. Kita ni masuk sehari kena tidur ni ataupun 7 je, Pamina. Tubuh pada kita boleh berehat katik. Betul. Semoga tidur ni deh dia kita nak lelak, kita kena jaga juga kebersihan bilik tidur, nyapu-nyapu bahawa sedap sikit lah bilik tidur itu. Betul. Pilih bata jangan temik lajak, jangan dekerah lajak bata tu, takut salah jatuh bata ke apa gitu. Betul perita cerah, jangan cerah lajak, jangan gelap lajak, tak ada juga. Takut ni gelap cik dah main rosak dengan malai ke apa bilik tidur, tak boleh. Suara pun juga. Ni dok ambil suara apa ni. Duk geger nak tidur lelak lah mana. Gitu kita kena tidur betul masa. Tidur we hajar tubuh pada kita lekat tidur betul masa sokmo tiap-tiap malai. Jaga belum nak tidur kita baca korang zikir ke lah mana dah. Kalau tak stay we tidur apa ni. Kalau nak we tidur mudah. Kita mengatik zikir ingat tu hebanyok dah. Inilah di jauh ni kau singa rancangan Cinta Satu Malam dengan Hingga Malam ni. Jeput tewi kapan nak ambil pergi apa ni sipek pergi siap lah kita ni jago-jago tidur kita selamat, tidur kita mudah lah apa nak. Yalah mana duduk buat gapo tak tidur lagi weh. Duk kerja pun weh kerja yang ke selamat, jago-jago kesihatan katik dah. Ya gitu kita pergi berehat dulu maju pok setelah lagi pula sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Yo. Masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni apa itu dah. Kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikut lah. Abang ye ikut mulut. Ha, tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh, peminat. Kalau nak wijau kepada penyakit hilik semua penyakit dah. Kalau kita makin salah sikah apa itu, mula ada berlaku lah penyakit makin masing telajuk, pedas telajuk, manis telajuk apa itu dah. Pula dia kata kalau kita nak we makin ni kita tu molek kepada tubuh pada kita, kita kena makin bagi-bagi hak ada fedoh organik ataupun sama cat apa itu. Makin pilih makin bagi ni hak ada cukup lima muka. Tani lo buat sendiri lo ni lah. Jangan nak beli dia mau buat ubat ke apa-apa itu. Kita kena buat ingat juga. Makin nasi. Ni tak ada makin mama seumur. Makin buku. Makin bagi tak faedah lah tak boleh. Makin ni. Makin ike. Makin ayah ke apa itu. Jangan nak makin bagi lemak sangat. Hilik manis. Hilik masing lah. Suruh kacil lah. Makin bagi masing. Manis telajuk tu tak. Apa ni. Molek mana kepada tubuh pada kita. Jangan duk makan bagi jeruk banyak tajuk. Jangan duk makan bagi hak kotak. Gapo dia tahu. Kita panggil kena pilih-pilih katik lah. Tahu dah mudah. Tapi kita hati kena fikir masa depan. Kita duk makan bagi pelik-pelik ni. Ada penyakit. Mari lah kata. Duk ingat apa nak. Takut ada penyakit lah. Ini semua. Dia macam ni kosi. Persepsen ni. Apa nak semua makan ni. Penting sekali weh. Jago-jago hati weh. Pula dia kata kita ni jago-jago ni kita kena panggil kejak lah. Jangan duduk main-main sangat lah. Kita kena kejak semua dah. Jauh-jauh makin ni cara berehat-berehat ke apa itu. Dah jago-jago semua. Step-step mana lah. Selamat berlaku weh peminat dah. Betul, hope dia tak tidur lagi. Terima kasih. Ada dengan di cermon ni tiap-tiap malam. Berjumpa tiap-tiap malam senang. Malam ahak. Sejak dari buku 12 malam sampai dari buku 1 malam cu gelombang FM 95 ya lah radio bahasa Melayu tepat 24 je. Betul kalau ada gapo salah sikit banyak tu di jam ni minta maaf belako. Yo jaga-jaga kesihatan belako. Di jam ni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: มทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
2: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah suatu surah yang kami turunkan, dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, agar kamu ingat.

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

0: أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.

Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta.

Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya, istri, jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar.

Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.

0: ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula.

Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri? Ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata."

mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.

Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, berita bohong itu.

Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah, itu soal besar.

Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, "Tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar."

Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Pada hari itu, Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka. Dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan.

0: perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutin.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat.

Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas, pemberiannya Maha Mengetahui.

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa.

Dan sungguh, kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih, menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang.

Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, hari kiamat.

Dan orang-orang yang kafir, perbuatan mereka seperti Fata Morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi, tidak ada apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna. Dan Allah sangat cepat perhitungannya.

Atau keadaan orang-orang kafir, seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya, petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun.

0: Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ilallahil masir.
0: Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk.

Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan, seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan.

Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan dua kaki. Sedang sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.

Dan mereka orang-orang munafik berkata, "Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad, dan kami menaati keduanya." Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang beriman.

Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Tetapi, jika kebenaran di pihak mereka, mereka datang kepadanya, Rasul, dengan patuh.

Apakah ketidakhadiran mereka karena dalam hati mereka ada penyakit? Atau karena mereka ragu-ragu? Ataukah karena takut kalau-kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, "Kami mendengar dan kami taat." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.
0: Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.
1: Wa aqul

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah sungguh-sungguh, bahwa jika engkau suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu bersumpah. Karena yang diminta adalah ketaatan yang baik. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.

Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat luput dari siksaan Allah di bumi. Sedang tempat kembali mereka di akhirat adalah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig dewasa di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Itulah 3 aurat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu, dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung yang tidak ingin menikah lagi. Maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu. Makan bersama-sama mereka di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka, atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan.
1: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Wa ajalum musamman 'indahu thumma antum tamtarun. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد لكماله سبحانك يا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يبقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم اللهم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إني آمنت بربكم فاسمعون إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك ومغفرتك وعنايتك آمين ثم أما بعد. Pertama kali, terima kasih pada Tuan Pengerusi Majlis Yang Mulia Tuan Imam Khatib Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, para-para Tuan Guru, Ustaz dan Ustazah, hadirin dan hadirat, Muslimin dan Muslimat sekalian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukrulillah. Sama-sama kita puji Allah. Mailah sama-sama kita merapatkan setinggi-tinggi syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, masih lagi panjangkan umur, lanjutkan lagi usia kita. Alhamdulillah, ini salah satu di antara banyak-banyak sangat nikmat Allah taala bagi, yang ulama kata nikmat besar sangat, a'zam minan ni'am, ni'mat yang terbesar di antara ni'mat, ni'mat Allah Ta'ala panjang lagi umur, ni'mat imdad. Alhamdulillah, Allah menyadarkan kita di dunia panjang lagi umur, dan Allah Ta'ala bagi malam ini kita dapat bersama, dapat bersama malam ini dalam majlis syukur, ataupun kita tempat kita sini dikenali dengan majlis Maulidir Rasul. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah, di dalam banyak-banyak nikmat, kalau kita nak bilang malam ni, pada bilang nikmat ialah in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, selalu kita dengar ayat tu. So, kalau kau dah hitung nak bilang pemberian yang diberikan oleh Allah kepada engkau, la tuhsuha, tak mampu pecah kepala otak kita fikir bab nikmat saja, banyak sangat. So, kira di luar di tubuh badan kita tu pun banyak dah. Tapi ulama dia buat garisnya ni'mat yang terbesarlah di antara banyak ni'mat. Allah Ta'ala beri panjang umur, hidup kita, hidayah, taufik. Jadi kita ni orang yang beriman dan orang yang Islam, itu masuk di dalam ni'mat terbesar. Dan salah satu di antara ni'mat terbesar, kita boleh jadi ummah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kalau kita nak ambil fokus sikit malam ni. Ialah kita nak bicara malam ni, apa kelebihan kita jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kalau Allah nak lahir kita jadi umat Nabi lain pun boleh, tak ada masalah. Tuhan nak bakit-bakit hidup kita jadi umat Nabi soleh, tak ada masalah. Nak jadi kita umat Nabi Yakub, tidak ada halangan. Nak menjadi kita ni anak tangan Fir'aun boleh, ada apa? Bukan kata tak boleh, kena jadi kita umat Nabi Muhammad, weh, tak jauh, tak boleh, kita pandai. Kita tak mampu. Apa yang dikandalki Allah kan jadikan berlaku, Masya Allahu kan. Apa yang dikandalki Tuhan jadi berlaku. Tiba-tiba Allah pilih kita. Pilih kita boleh jadi umat Nabi terhebat sekali. Iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya hati, tepuk dada, tanya diri apa perasaan. Ni perkara yang kita kena renung. Rasa ke mana? Kan biasa ya. Kan tak apalah. Umat Nabi Muhammad pun tak apa. Umat Nabi soleh pun boleh. Kan gitu. Kita kena berasa bernasib. Kena berasa terpilih. Kena berasa peluk. Budak-budak muda tahu peluk. Oh Allah. Peluk-peluk. Kena berasa gitu. Kerana di antara banyak-banyak Nabi-Nabi ni banyak. Pernah sahabat tanya, Ya Rasulullah, kam berapa iddat Nabi? Berapa bilangnya semua jumlah Nabi? Nabi kata Nabi lagi, Nabi saja tu 124,000 Nabi. Ramai jumlah Nabi ni. 124. Kalau bahasa dulu dalam kitab-kitab Jawi yang sebut sekati 2,400,000. 124,000 orang Nabi. Dan dia ada Nabi lagi Rasul. Ada beza sikit. Nabi saja dengan Nabi lagi Rasul. Supo dengan Tok Menir dengan Nebel lah. Beza tak? Ha, bila sebut kata Tok Menir, makna dia pernah jadi Nebel dah dulu. Tapi bila sebut kata Nebel saja, ha, belum tentu Tok Menir. Sebut Nabi, makna dia Nabi saja. Sebut Nabi lagi Rasul, makna pernah dia jadi Nabi dulu. Jadi kalaulah Nabi saja 124,000. Nabi lagi Rasul 300 lebih. Ada sebahagian kata 315, ada kata 313. Jumlah Nabi lagi Rasul. Dan Nabi yang disebutkan nama di dalam Al-Quran, 25 Nabi yang selalu kita ingat, kita dah hafal je, mana kita ngaji kalau tadika lagi. Dan di dalam Nabi 25 orang itu, ada Nabi Ulul Azmi. Nabi terhebat. Yang sabarnya tinggi, ujiannya tinggi, ditipu atas dia. Di mana Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima-lima orang Nabi ni berat sangat ujian. Nabi Nuh, kita dengar semua cerita dia. 950 tahun. Berdakwah pagi, petang, siang, malam untuk mengajak orang beriman kepada Allah. Tapi jumlah dok ramai orang beriman. Ada orang lawan ramai habis dah. Tapi dia sabar belalah nak wahana dan muda imeh dan muda ikut dan muda patuh dan muda dok hormat. Tak apa. Diuji atas Nabi Nuh sampai ke anak dan isteri lawai dia. Uji besar. Tapi dia sabar. Makianlah juga diuji atas Nabi Isa alaihi salam ketika dalam perut ibunya difitnah dengan zina Siti Maryam. Lahir mari difitnah bagai-bagai hangga siapa nak bunuh demo Nabi Isa. Nabi Musa alaihi salam bila lahir kena beranjuk air. Oh, hebat cerita Nabi dulu. Kita ada dak sini hak kena beranjuk air mari gak lah ni. Ada nyak di. Ke ada. Ha mana kena beranjuk air? Nah, temu demo baru apa hari ni. Anak Nabi Musa wacang dua dak. Dengar. Hebat ni. Uji ya Allah Taala uji atas para nabi, para rasul. Nabi Ibrahim kena bakar. Allah, kena bakar Nabi Ibrahim. Namruk bakar. Bakar bukan kayu api sekapung. Setiap negeri cari kayu api. Kayu api wak bakar Nabi Ibrahim. Raja Namruk arah kepada rakyatnya sutih negeri. Bayi ambil lah sutih negeri ni. Bukan sekapung, bukan satu tambung. Sutih negara. Dah bayi lah api kayu satu, api banyak tu kayu lah mana. Apa ke di langit. Engkau kata orang nak masuk pegang Nabi Ibrahim masuk dalam api itu tak berani masuk dekat botek kuat doa api. Bakar dem. Bakar. Mana uji yang besar sangat yang diuji atas para nabi para rasul. Allah Taala lagu itulah kerja dia. Bila Allah Taala kasih kepada seseorang hamba-Nya, Allah akan uji. Ibtalahu. Iza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Bila Allah kasih kepada seseorang hamba-Nya, Allah akan uji. Uji apa tu? nak angkat darjat. Habis tu susah masalah hidup kita ni bukan saja. Bukan saja adik-adik weh, ayah-ayah supalah, abang-abang kita. Ujian yang Allah Ta'ala uji atas kita ni, pertama kali nak angkat darjat, nak ampung dosa. Supaya kita redha dan sabar di atas ujian seperti mana didalu atas para nabi, para rasul. Itu kelebihan. Kita kena sikit orang berat, orang teruk. Balas mana ni. Nak tangguh sama, orang lain tak kena-kena. Jadi tak puas hati. Lepas nak dapat darjat ke mana? Nak diangkat darjat, nak dapat pahala kelebihan sabar tak ada. Itulah perkara yang dituju, yang ditipu di atas para nabi, para rasul. Terutama kali nabi-nabi ulul azmi. Lima orang nabi itu. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita diuji oleh Allah Taala di zaman masalah perut ni. Terdengar mulai kisah Zang ni. Bila mana dikandungi oleh ibunya Siti Aminah mengandung Nabi kita 2 bulan. Meninggal ayah. Allahu Akbar. Ayah ada dah. Mana Nabi kita lahir mari di dunia tak biasa tengok muka ayah. Tak biasa tengok mata ayah. Tak biasa tengok, tak biasa salih, tak biasa rukuk, tak biasa naik duk tahribah, tak biasa. Kita ni tak usah kata kita beranak mari ayah tak ada. Kita beranak mari mak pak kita cerah lain dah rasa. Perasaan tu lain dah. Pak ada, mak ada cuma cerah. Duduk suku-suku. Kita yang dia anak rasa guna. Rasa putuh tak? Rasa putus satu benda. Tak ramah, tak serenuk tengok orang lain duduk. Kali dengan pak, duduk. Kali dengan mak, pergi kanak-kanak, tak ramah, serenuk. Pergi situ sini. Kita orang mak pak cerah ni tengok oleh tu. Mak kita belaki baru. Tengok oleh ni, ayah kita bini baru. Kita berasa jadi kelebih kot dah. Walha ada lagi. Ayah ada lagi. Boleh kita ngadu ya. Boleh kita ngadu mak. Jangan duduk suku-suku, keluarga lain-lain. Hati kita pecah dah. Hati kita rasa naik dah. Bayarlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celak-celak mata ayah tak ada. Itu perkara yang Nabi kita tepuk. Lahir mari dah berapa lama bersama dengan ibu. Bawa nak ramah, nak serenuk, bawa kita nak berserah tu. Lebih kurang umur ni tahu. Ninggal pula Siti Aminah. Allahu Rabbi. Itu perkara yang berlaku dalam hidup Nabi kita. Selalu kita dengar kisah ni. Amba orang lain sebut rekah-rekah ialah. Panjir tu panjir pula tau. Tak ada dengan perut. Perut lah dah warisah kosong. Erat siapa sejak sengok. Jeling mata tak pernah oleh mana. Habis tu bos koda-koda kita boleh buat. Pakai 40 minit ataupun 50 minit. Mesti tak kena erat siapa sejak. Dah. Koda tu lah. Jadi Nabi kita menghadapi dengan bagai-bagai ujian semasa dalam perut lagi. Lahir mari di dunia lebih kurang umur 5 tahun, 6 tahun. Tinggal pula mau. Baru nak segar, baru nak rapik, baru nak rapat dengan mu. Bukan Nabi kita di masa kecil-kecil itu. Di atas lagi di kampung Bani Sa'ad. Di sana tu, dia menyusu dengan ibu menyusunya Halimatus Sa'diyah. Besar di sana. Tanpa ke umur 5 tahun, 6 tahun, kelik mari bersama dengan Siti Aminah. Tak berapa lama, meninggal pula dah. Tupai duduk dengan Tuk Abdul Muttalib. Tuk Nabi kita. 2 tahun duduk dengan Tuk. Apa kata umur 8 tahun lah lebih kurangnya. Meninggal pula Tuk saya Nabi. Abdul Muttalib ni dah ada dah cucu dia ramah. Tapi yang paling kasih saya kali kat Nabi kita lah. Aluh orang lain, anak beranak cucu dia orang lain buat gelewak. Dah pergi gelewak lah. Potuk bekan. Nak buat duk lebih-lebih kurang tempat-tempat dia duduk, dia ada tempat dia. Tempat dia ada duduk di kaki Kaabah. Orang nak naik lebih kurang tak boleh itu. Marah dia, kebaikan kan? Tapi bila Nabi Muhammad naik dah tu, dia ada apa-apa tu. Tak usah marah ke dia. Ni cucuku ni, cucuku yatim piatu. Tu Abdul Muttalib, saya ke anak. Saya ke cucu, saya ke Nabi Muhammad. Masa kecil ni. Bila dah berapa lama meninggal pula Abdul Muttalib. Ada sendok ayat atau Allah Ta'ala uji Nabi ni dah. Setangguh. Nak didik, nak hajar daripada kecil lagi. Tak sebi bergantung kepada orang. Tak sebi bergantung kepada selain Allah. Nak di dalam hati Nabi kita ada Allah. Bak bergantung hukumah. Itulah kita pun. Ini jadi pelajaran. Kisah Nabi bukan kisah saja, menjadi pelajaran kepada kita umat. Itu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Uswah ni kita panggil contoh, teladan. Wak yang kita ambil, wak jadi wak pakar dalam hidup kita. Dia ada uswah dan qudwah. Uswah ni setiap segi. Setenak segi tu panggil uswatun hasanah ataupun qudwah. Ya contoh juga tapi tidaklah setiap segi. Supaya dengan kita kata dia ni jadi ayah yang terbaik lah. Ayah yang terbaik. Dia didik anak dia 4 orang, 5 orang. Masya Allah, tabarakallah, berjaya belakang. Ngaji cerdik, luluh dalam pengajian, maju, jaya lah. Dia dapat jadi ayah dideng. Ayah yang terbaik. Mendidikkan anak semua berjaya cerdik belakang. Tu kita panggil, boleh ambil contoh lah. Tapi adakah dia jadi suami terbaik? Tengok dulu. Kadang-kadang ayah terbaik dah. Suami tak baik. Bini, kak ayah bini dengan hak tu. 5 kali dah sakit saling gigi. Ini apa bini? Kerpa. Bini dia kata, kak boleh laki hak seorang ni. 3-4 kali dah tukar gigi. Apa kamu? Jadi ayah terbaik dah. Tapi jadi suami tak pakar. Tuan kita ni tak boleh nak jadi uswah. Kuduah boleh kacau-kacau. Jadi ayah terbaik tapi suami tak terbaik. Jadi suami terbaik dah tapi jadi kawan yang tidak baik. Dah mana? Tak ada ayah. Getar duit semua. Mana wakar duit ke? Mana wakar duit ke? Bawa boleh dia nyak. Orang ni nak witak bawa sadah. Bawa sekolah 500 ke senyak. Jadi kawan tak pakar. Kawan boleh dah sejati baiknya, comelnya, setianya. Kawan yang terbaik dah. Jadi adik-beradik tak baik pula. Putus hak menghubungi, putus silaturahim. Jadi kita ni sekadar boleh duduk atas nama kuduah saja. Tak boleh kita nak sampai tahap uswah. Adapun Nabi kita ni, Rasulullah ni, uswatun hasanah. Apa makna uswah? Dia jadi contoh, jadi teladan setiap segi. Tiliklah kat mana pun. Dialah ayah terbaik, dialah sahabat terbaik, dialah pemimpin terbaik. Tilik kat mana pun. Bucu mana, segi mana, dialah yang terbaik. Itu Rasulullah. Allah kata sesungguhnya ada pada pesuruh Allah itu adalah contoh teladan yang terbaik. Iliklah kat mana pun. Nabi kata khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang baik dengan anak bini dan akulah yang terbaik sekali dengan anak bini. Nabi garanti diri dia yang terbaik. Dan sungguh lagu tu. Isteri Nabi bersama dengan keluarga. Ada esok isteri dia sakit hati dengan sebab perbuatan dia. Ada. Ada lagi yang tu. Tak beri nafkah. Tak kelik mari 4 minggu dah. Tak cara hidup mari. Ada isteri mana di antara kita tu. Ada sejak daripada berumah tangga dengan ini tu. Nak oleh hak tahun pertama, tahun kedua, ya beri nafkah. Lepas ada tu dah, kebini tak ada harta dah kan. Dah mung, ada harta dah, pakai ambil duit mung situ lah weh. Jadi tak baik lah tu. Dia kan perkara itu, tanggungjawab dia, kewajipan atas dia. Dia tak terbaik. Maka Nabi kita contoh, dialah suami terbaik dengan keluarga, dengan isteri. Ayah terbaik dengan anak-anak. Pemimpin terbaik. Sahabat dah rasa terasa hati dengan Nabi. Dan ada kalau terasa hati, Nabi minta maaf selalu. Minta maaf selalu dah. Kali hari Nabi kita dekat-dekat, tak lama dah Nabi kita nak meninggal, nak wafat. Ada satu hari itu, Nabi tak pergi masjid. Kerana tak urok dah, tak urok, tak larat dah. Sahabat bila bunyi khabar kata Nabi kita dah,

Di dalam banyak-banyak ucapan Nabi kita kata, hari ini siapa dia yang ada aku buat kata-kata tak baik dengan dia. Ada kata ataupun perbuatan yang kamu tu ada hak atas aku. Sama ada aku ambil harta ataupun aku bertel terlupa. Atau aku kata gapo yang melukakan hati. Atau perbuatan apa saja aku buat yang menyebabkan kamu terasa hati. Tolong bangulah, tutuklah. Ceritalah kepada aku. Aku tak mau bakuk di pada-pada masyarakat sikit-sikit ada sakut hak dengan orang. Aku tak sing. Siapa dia katik ada hak sakut dengan aku? Senyap habis sahabat ni senyap. Tak wani kata. Tak wangi bang. Nabi pun ulai berkata yang sama. Siapa dua kali? Senyap. Siapa tiga kali? Bangun seorang sahabat. Namanya? Tak boleh ingat? Ukasyah. Ukasyah bangun kata, ya Rasulullah. Dengan aku ya Rasulullah. Kamu ada dengan aku. Bila Ukasyah kata gitu, sahabat orang ramai lain bunyi. Oh, tak gambar. Dengan Rasulullah pun nak ambil balah juga. Dengan Rasulullah nak ambil tinok juga. Nak ambil kelik juga. Bunyi gaga. Rasulullah tanya, dengan gapa dengan kau, wahai Ukasyah? Aku ada sakut gapa dengan kau. Rasulullah ada satu ketika hari itu di dalam peperangan. Rasulullah punya kuda kena atas kita. Kena di perut ni Rasulullah. Hari ni aku nak ambil balah. Oh, sahabat bunyi. Oh, korek-korek. Main kena penyak ni. Ya, ada yang menangis. Ada yang teriak. Serina Umar bangun merah tu. Serina Umar dia main dia. Kau biasa menapa dulu kau tanya ni. Bangun pak. Apa Ukasyah? Mu nak ambil tinok Nabi gelik. Mu nak balah gelik. Ukasyah mu duduk dia Umar. Duduk nyata. Hari ni di antara aku dengan Rasulullah. Rasulullah atau Umar duduk dia dia. Aku tak mau bawa sakut tadi antara aku dengan sahabat-sahabatku di hadapan Allah. Duk dia, orang lain duk dia. Sayyidina Ali pun tawar diri. Wahai Ukasyah, mu ambil tinok atas kulah kalau nak biak-biak kulah. Rasulullah aku boleh ganti tak sah atas diri aku, ibu bapakku aku boleh ganti. Nyak duk dia, duk dia orang lain. Orang lain sahaja japa. Hari ni di antara aku dengan Rasulullah. Mari cucu Nabi kita, Sayyidina Hasan Hussein. Wahai Cik Ukasyah, ni aku ni cucu ni, ambil tinok atas aku lah, kalau nak biar, nak balas ke apa, balas atas aku cucu, aku sambil ganti tokku. Duk dia, Nabi kata tak apalah, duk dia. Beri dia lah Ukasyah. Balas mana wahai Ukasyah hari tu? Ya Rasulullah hari tu engkau guna mutung minyak. Minyak kuda ni tu kena perutku. Ada nak kesel, bila perut? Rasulullah kata, ha mana mutung minyak? Bila ada dak mutu miak, bila kata mutu miak duk mah Rasulullah, ha gi ambil. Teriak bila ai, bila gi ambil mutu miak, oh Rasulullah nak kena piak, oh Rasulullah nak kena piak. Berjalan kaki bila duk berteriak sampai di rumah Rasulullah. Gi sampai rumah Rasulullah Siti Fatimah. Siti Fatimah kata, apa nama bila? Gaduh-gaduh. Oh, Rasulullah suruh mari ambil mutu miak ni. Nak buat apa? Orang nak balas, nak piak Rasulullah. Siti Fatimah pula menangis di rumah. Oh, apalah, apa dia lah, boleh ada tanya. Gaduh-gaduh bawa mutu minyak pergi pada Rasulullah. Rasulullah tak ambil Ukasyah. Balas mana aku buat pada engkau hari tu, ambil lah. Balas lah. Aku redha, setahap mana mu nak buat. Allah mutu minyak ni. Sahabat lain, menangis. Teriak. Apa basah nyanguk-nyanguk tu. Sedih. Nak buat lagu tu kat Rasulullah. Nak biar. Rasulullah kata, ambil lah Ukasyah. Ambil. Setahak mana, setakat mana aku buat. Pada engkau gitu, mumbik kelik. Aku tak mau bawa sakut tang di antara aku dengan sahabat-sahabat, dengan orang lain. Nak bawa di akhirat. Ilahlah Ukasyah boleh mutum biar. Dia kata, ya Rasulullah. Hari yang kau biar kuda tu, kena atas kulitku. Baju tak ada kena pun. Baju ku terbuka, kacing terbuka. Yang dia kena di mutu miak atas kulit betul-betul. Tak ada berlapik dengan baju. Hari ni kalau nak wik adik, kena buka kot baju engkau ya Rasulullah. Makna kalau nak piak-piak kena di kulit. Tak saya berlapik di baju. Oh, kau gagal. Ya, sabar lah. Oh, teriak. Oh, rana Ukasyah gitu lalu. Rana Ukasyah piak lah atas baju-baju lah rana gitu lalu. Akak teriak. Nabi kata duduk dia orang lain. Dia Ukasyah buatlah buah hati dia. Nabi pun buka baju dia. Buka kacing baju. Nampak kulit perut dadanya yang belia. Perut dia yang suci.

0: Cuci yang bersih, putih lepok. Bila nampak perut, Ukasyah tahu motor minyak peluk. Nabi kita cium di perut, cium di dada. Menangis Ukasyah. Ya Rasulullah, aku tidak berniat nak menyakiti engkau, ya Rasulullah. Aku tak niat pun nak menyakiti engkau. Cuma aku nak ambil kesempatan supaya muka ini pernah tepuh dengan kulit engkau, ya Rasulullah. Kerana agar di akhirat sana api neraka cek. Api neraka kata cek, kulit ini pernah tepuh dah dengan kulit Rasulullah. Api neraka tak akan setuh muka ini. Rasulullah kata, Ukasyah dapat kelebihan. Itu nak ayah apa? Nabi kita dah ambuh. Contoh terbaik tu. Silap salah dengan orang ada gapa saku. Ambuh bawa sampai akhirat. Ambuh. Mana nak selesai di dunia ni ada. Kalau ada hutang bayar selalu. Kalau ada silap salah mulut apa nama. Apa barang dah. Tak sih bawa. Tak sih we ada saku. Itu contoh. Contoh yang kitanya sepatut kita amat-amati dalam hidup. Kerana kita ni di akhirat sana kita akan bicara. Segala apa saja hak kita pernah hidup di dunia, pernah bergetar, ada sakut ter dengan orang, ada kata gitu gini ataupun ngupak. Awan nuduh fitnah akan dibicara. Kalau udah kena lagu nak oleh masuk di dalam orang muflis. Atadruna manil muflis? Wahai sahabatku, mu tahu dah orang jeng, orang penggerak, orang muflis? Sahabat kata, al-muflisu indana man la dirham lahu wala mata'. Orang muflis, orang jeng bagi kami juga, ya Rasulullah, ialah orang tak ada harta benda, orang tak ada duit, bitih, tak ada berkara-perkara. Nabi kata, dah. Orang muflis ialah orang yang bawa pahala sembahyang. Bawa pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, pahala zikir, pahala istighfar. Macam-macam pahala dia bawa pergi. Tapi bila sampai di akhirat sana, dia akan bagi pahala itu kepada orang yang bertai tak bayar. Orang yang pernah ngupak tak ada nak minta maaf. Orang pernah dia fitnah tak ada nak minta ampun. Orang yang pernah dia sekor jahat bagai-bagai dia buat. Tuduh gitu, tuduh gini. Sekarang lah ni orang pernah komen. Zaman komen lah ni. Habis tu komen-komen yang ada sedap sangat. Ada-ada kita komen kata huduh kat orang. Orang kita kata huduh dalam komen. Ya maaf widok. Dia halal widok. Kita nak cari redha mana di sana. Semua pahala yang dia bawa pergi. Pahala maya, pahala bosa, pahala zikir, pahala tekoh, pahala. Bagi kepada orang yang pernah dia bergetar tak ada nak bayar di dunia itu. Nah. Bergetar tak bayar salah satu di antara perkara yang sangat-sangat jadi susah di akhirat. Iyakum wadain. Jaga-jagalah bergetar. Fa inna dain. Kerana dain tu. Hammun billay. Wa mazallatun bin nahar. Jadi duka cita waktu malam. Serabu perut tidur tak nyerah. Siahri jadi kehinu. Ni perkara yang sakut. Bukan sekadar di dunia. Bawa sampai ke akhirat sana. Kena bayar. Tuan hotel duk tunggu cengok. Depan ni. Bawa nak timbal pala amalan. Ah, dia mau ada ni. Sakut dengan kawan ni. Kan bergetar hari tu. Bergetar hari tu. Kan musim kawik hari tu. Bergetar pandai sangat. Bergetar tak bayar. Nah. Itu kalau nak. Tak ada nak bayar pun pesan kat anak cucu. Ayah ada getar duit kawet tu RM20,000. Kawet tu RM1,000. Kalau kedama nak tu ada RM500,000 tak bayar. Royak kau. Tak royak tu kau mati kawet anak. Dia bagi sakar habis budak lah ni. Dia tak kira apa dah. Dia tak akan ada hukum lain. Hukum sekarang lah ni. Budak-budak lah ni. Orang-orang dulu dia kira kau tak. Anda bila mati berlaku kematian. Eh? Kena buat pak kau ni. Pertama kali kena cara buat kematian. Eh? Yang keduanya, barulah cara hutan. Yang ketiga, barulah itu naik napakoh. Dan baru lebih pada tu, baru bagi saka. Dah, ia lakoh kelah dalam ni. Ayah duk ICU, rumah ni bagi dah. Dah mati lagi. Dah sungguh royak tu suka-suka kok. Sungguh, ada berlaku. Mak duk dalam bilik ICU, dah hati lagi. Pak rumah duk tanya kakak mah. Kakak mah, nak bagi dah. Dah hati lagi. Ha, itulah. Itulah weh. Kita kena jaga di zaman kita masa hidup ni lah. Kalulah hutan selesai selalu. Kerana perkara ni perkara sakut paut. Bila sakut paut kita tak boleh nak selesai. Jeng. Bengkrak. Jeng bengkrak tu Nabi kata muflis. Itulah muflis. Pahala bayar, pahala puasa, zakat, zikir, sedekah. Habis weh kau orang. Habis. Bila habis dah pahala ada lagi orang mari tutup. Yang ni di dunia hari tu kata kita masa hidup di dunia tu. Dan kita susah kan, mari duduk di kampung kubur gitu, duduk jadi anak kali orang, oh je hina kita. Nak bagi masuk kedai kopi bunyi, oh usuk eh, orang sesak, dia kata busuk gitu. Busuk serak itu orang sesak ni. Kita pun terasa hati nak walah dah, dia mau kaya, kan duduk niat gitu. Tapi kita terasa hati, kita tak jam. Oh ya tutup sikit lagi. Ni. Orang hati dunia itu ni, sedar ngak mulut kata kita di kopi. Ha, kena balah, kena balah. Pala habis dah we kau ke? Ha, ambil dosa kau we tu biku. Kali akhir kali Nabi kata kama dia dia jadi habis pala penuh dengan dosa, Nabi kata sumatur hatur hafidnar. Masuk dalam neraka. Apa tu? Orang jain, orang bengkrak. Oh Nabi sebut. Ha tu jaga. Jagalah, jaga, jaga di antara. Kepada dia Nabi kita masuk kisah sikit lagi. Iyalah bilalah Nabi kita besar siapa ke? Kita panggil dekah cerita kan. Sampai ke umur Nabi kita lebih kurang dalam 25 tu duduk dengan pak dara dia Abu Talib. Masa lebih kurang dalam umur 8 tahun duduk dengan Abu Talib sampai umur 25 Nabi kita berkahwin dengan Siti Khadijah. Okay? Masa duduk dengan Abu Talib ni anak ramah. Ramah anak Abu Talib termasuk Saidina Ali. Jajapa. Ha, anak Abu Talib. Oh, ada lagi pak dara Nabi kita hanai. Seti mana Sayyidina Hamzah, Sayyidina apa nak Abbas, pak dara Nabi kita, Abu Lahab, pak dara Nabi kita, ramai, berbelah-belah orang. Okay? Di dalam ramai-ramai pak dara Nabi kita, Abu Talib, orang susah kali. Abu Talib, orang susah, dah nak ramai, susah. Nabi kita tu peduk dengan Abu Talib, sedak duduk dengan Abu Talib. Orang lain pun duduk nak Nabi kita, tapi sedak duduk dengan Abu Talib. Rupa-rupanya orang susah ni sedap duduk dah. Sudah duduk dengan orang susah. Duduk dengan orang seni-seni ni, orang kaya-kaya ni, dia dibasuh panuk kaki, tak sedap duduk. Nabi Mbak takut harta dia mau hilang. Muka kita susah ke, dia tupai mahu dia mau. Mbak takut duit, duit raih. Ha, tu. Ha, tu Nabi kita duduk dengan Abu Talib. Masa umur lebih kurang dah 8 tahun. Sapa umur 25. Abu Talib tu kok sayalah Nabi. Sayalah ke Nabi kita. Lebih daripada saya ke anak-anak dia ramai. Tapi ya saya, Nabi lebih pada saya ke anak dia. Tuan Nabi menangis masa dia meninggal tu. Masa Abu Talib meninggal, duk sakit. Hak-hak Nabi kita gaduh. Masuk-masuk. Ya ammi kulla ilaha illallah. Wahai pak saudara, aku katalah kalimah la ilaha illallah. Aku akan menjamin di akhirat engkau dihadapi Allah di akhirat. Kalau mung kata kelimah la ilaha illallah, aku jamin ku nak tebuhmu dengan kelimah ni. Kau dah akan masuk neraka. Dah akan diazab Allah bila kau kata la ilaha illallah. Mula-mula Abu Talib nak kata dah. Duk nak kata dah, duk klik nak kata kot dah lah. Abu Jahal. Abu Jahal telik. Jangan bunuh rekan lik. Melupa dah hak agama kita asal. Kicil juga buat dia. Tak jadi nak kata Abu Talib. Malu, malu mata duk jadi segar. Akhir kali mati dengan gitu. Ada riwayat hak masyhur lah. Walaupun ada sebahagian kata dia Abu Talib mengucap. Dia kata la ilaha illallah. Cumanya orang hak dengar tu Abu Sufyan. Masa tu Abu Sufyan belum lagi Islam. Jadi tak boleh buat kira. Walaupun ada sebahagian kata dekat dia nak mati. Dia kata la ilaha illallah. Cuma orang juga dengar tu orang hak belum pada Islam. Jadi bila dia royak dia tak kuat. Nah, jadi Nabi kita sedih. Sedihnya Abu Talib saat itu meninggal. Mati. Di dalam hal keadaan tak ada nak mengucap. Itulah Allah turun ayat. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad. Engkau tak boleh nak beri hidayah. Walaupun orang yang kau kasih. Tu Allah Ta'ala garanti kata. Nabi kasih sungguh kepada Abu Talib. Tu man ahbabta. Sesungguhnya engkau tak boleh nak beri hidayah kalipun engkau kasih kepada orang itu. Tuhan sendiri jadi apa nak? Garantilah rapakan kata Nabi kita kasih sungguh kepada Abu Talib. Saya sungguh. Karena di masa kecil lagi tak ada ia tupai Abu Talib. Hingga sampai dia umur 25. Habis ketika mana berlaku pembuka Kota Mekah, Fathul Makkah. Fathul Makkah. Abu Bakar gimbik pok dia. Abu Kuhafah. Mata buta dah pok dia. Ada apa mata dah. Erik mari supaya Nabi kita Islam kan. Nabi kita hajar ngucap masuk Islam kan? Abu Bakar kelik harap ayah yang. Abu Quhafah. Apa Nabi kata Allah, apa kau Abu Bakar buat menyusah kau datuk tua ni. Aku pergi cari tak apa. Abu Bakar kata, leh aku bawa diri ayahku supaya mu hajar ngucap jadi Islam. Bila apa Nabi kita hajar Abu Quhafah, ayah Abu Bakar masuk Islam lah. Hajar ngucap masuk Islam. Abu Bakar menangis. Teriak. Nabi kata, wahai Abu Bakar, apa menangis? Teriak apa, sedih ke apa? Sedekah sepatut mu kena ramah lah, serenuk lah. Ayah kau boleh jadi Islam. Abu Bakar kata, bukan ya Rasulullah. Aku menangis kalau tangis orang yang mu hajar ngucap saat ni kena kepada tangis Abu Talib. Allah, aku suka lagi ya Rasulullah. Karena Abu Bakar dia bahaya, kata Nabi kita, saya sungguh kasih sungguh Abu Talib. Sekiranya kalau tangis orang tua saat ni yang mu hajar masuk Islam, kena kepada Abu Talib, aku serenuk lagi pada ni. Walah tu ayah ya dah. Orang tu Abu Bakar. Serenuk nak kaya ramahnya kalau lah kena Abu Talib. Api dah ni buka ayahku. Nangis dia. Ani tahu Nabi kita kasih dan saya. Kena masa kecil lagi. Satu ketika masa mula-mula Nabi kita duk berdakwah. Duk bawa Islam. Pemimpin-pemimpin Quraisy pernah pergi jumpa dengan Abu Talib. Dan buat tawaran. Eh Talib, mengoyaklah ke anak darung. Beradu-beradulah bawa orang pesan baru ni. Ha, agama tu kita mulai dah kata, duduk semua tokong. Nah, ha, tokong dikeliling kelala Kaabah ni 390 lebih tokong. Macam-macam hak daripada kayu, daripada seming, daripada batu, daripada maga, bagai-bagai. Ha, dah agama tu kita mulai dah ke. Apa duk mari pesan-pesan baru dah nak koyak aku anak darah mulah Tolik weh. Bobolah mamak tu. Ha, badu-badulah pesan mana duk wak wia dipecah belah dalam masyarakat kita. Koyak dia, kalau dia nak geta, kami akan cari harta benda sebanyak mungkin bagi dia. Dengan syarat, beradu dakwah. Atau kalau dia nak pangkat, nak darjat, nak tamneng lah kita akan beri kisi dia. Rata menteri ke, rong ke, belak ke, peratang ke, kita berilah kisi dia. Tatu-tatu tamneng. Atau mungkin dia nak, okay, tino, hok comel sikit. Buka Siti Khadijah, banyak dah homo. Aku dah. Tak puas hati kerana kita cari wanita yang comel kali dalam Mekah, kita pergi ke dia. Pilihlah mana-mana tiga tu. Abu Talib kata, tak apalah aku nak ayak anak. Tak ada aku kuk-kuk kalau dia nak ikut. Ha, kalau dia saya ikut, nak buat anak aku pun tak ketiga. Nabi kita kelik, Abu Talib kata, adik mak, ada orang pembesar daripada Quraisy mari tadi ni. Dah mari apa? Dia buat. Nak buat cedengi lah. Cedengi kalau lah nak pangkat, nak beri pangkat, nak tamneng apa-apa nama, oh, ya lah nak beri kisi. Atau nak harta, nak kekayaan, nak cari harta sebanyak mungkin nak beri. Mentidakkan nak wanita, hak comel, hak cantik, nak beri juga. Tapi dengan syarat, beradu dakwah. Tengok. Tiga ni hak kita rebah belakang tiga tu. Dah. Takhta, wanita, harta. Tiga ta, panggil. Takhta, pangkat tu lah. Tamneng. Harta ni lah. Dan wanita. Tiga ni kita rebah guling dah zaman kita ni. Ni zaman kita. Tengok tu duk kerja pagi petang siang malam pada mayebai. Pada mari sijik gi cari makrifat ke cari harta pagi-pagi petang-petang tu. Harta. Ha, pagi-pagi kelik-gelak, gi pagi kelik-cerah, kelik-gelak macam-macam gi. Ada hok gi dak kelik-kelik pun ada. Apa? Gi cari harta. Bukan nak oyak salah, nak oyak cari. Cari. Nah, orang pernah tahu dah Nabi. Bahtakhta tamneng. Oh, tamneng tengok sendiri. Ni musim ni musim dingin. Orang okay, panggil musim senyap. Musim dingin. Cuma musim dia boleh. Oh, berjalan. Dah reti radu. Jangan lupa nak buta dua. Kira kawin dengan demo ni waris. Ngaku waris lalu. Oh, musim-musim dia. Waris ke dah kita ni? Oh, okay. Jangan lupa lah waris. Eh. Waris. Nah, ngaku waris. Ah, pergi kau muda-muda ngaku waris. Ah, kawin tak tinggal demo. Waris ke? Waris. Tiba-tiba mari hak dua. Eh. Awak dah dah kata dia mahu orang cuma minta bagilah bukan nak semua stay rumah kan dia mahu ada 8 orang bagi 2 tak apa 4 utis seorang ai dah leh kau tak tinggal orang kawan awak tak tinggal tak gamuk eh kau tak banyak dah gini bukan yang gapo suruh bagi kau bukan nak semua Allah dah kelabu tu kau ada rajah tu ha ah, tengok dah kelabu eh tak leh kau tak apa hati pernah tambah seorang jadi 2 Ha, jadi dia buat. Tahu dah, terang-terang nak usaha tengok. Ha, bunyi lain tu. Perah tambah soal lagi jadi tiga. Boleh, kawai boleh. Perak tambah soal lagi empat. Tak apa lah, kawai wilaka dia mau lapai uti. Bukar. Gitu tak ni? Gitu dah tu, kapit tu kata duit ni, harta ni, buta. Beratu. Beratu tak duit? Beratu. Dalam mana beratu? Dalam waktu mana duit ada dalam kocek 50 ribu dengan ada 50 kuk. Beza dok gaya kita. Beza. Masa ada 50 kuk dok lah kocek. Dok lah kedai kopi. Dok mana? Bucunung kan? Tak wani kocek deras. Takut orang suruh bayar. Wisalai dan mau wisalai pun jawab dia tekak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku nak jawab deras-deras. Takut dia pun suruh bayar kopi. Bayar kapal. Dok bucu. Tiba-tiba boleh duit 50 ribu orang tua bagi saka kelik mari duduk dan kedai kopi duduk. Dah bucu duduk tengah. Dia pun kecil kedai kopi pagi-pagi duduk bunyi ambo. Lakan ni hawa nampak senih sikit, nampak lewah sikit, nampak mewah sikit. Tak bunyi dah ambo aku dah lah ni. Aku dah main gini. Bunyi lain dah. Atau royak atau beratu hantar duit tu. Beratu. Nabi kita ditawar dah. Nak harta ambil. Nak takhta ambil atau nak wanita ambil. Tiga-tiga ditawar kepada Nabi kita. Bila Abu Talib kata gitu, Nabi jawab guna. Wahai adik, wahai anak saudaraku, wahai Muhammad, ada orang mari tawar tiga kali dengan syarat beradu dakwah. Nabi kata la wada'tu syams fi yamini wal qamar fi yasari ala an atruka hazal amra. Kalaulah engkau ambil matahari bubuh dalam tangan kananku, ambil bulan bubuh dalam tinggi tangan kiriku, supaya aku tinggalkan ining urusan. Nabi kata aku dok tinggal sampai bila. Aku akan berdakwah, aku mati tengah dok dakwah, atau aku berdakwah hingga sampai berjaya aku di dalam dakwah untuk apa ni hajat orang pada jalan Allah. Kemah. Nabi kita tak rukah. Abu Talib jawab no, tak apalah dek mak ikut situlah. Turut dek mak lah Abu Talib. Ada hal ya. Tak ada temu dak erti eh. Kertah telinga dah. Abu Talib saya kat depan Nabi kita. Apakah Abu Talib sana tu kena boikot. Bahasa kita panggil di pulau, di pulau. Pulau ni orang dak ada. Kalau masuk kedai kopi orang dak kecek, kalau kenega orang dak capur, kalau kebun air dak apa, tu panggil di pulau. Sekarang lah ni panggil boikot. Abu Talib dan keluarganya diboikot oleh orang Mekah. Jangan masuk campur, jangan menegur dengan keluarga Abu Talib. Ha, kes, dengan sebab boikot tu, akhir kali Abu Talib jatuh sakit dan meninggal dengan sebab tu. Mana dia rela walaupun lah mana pun anak saudara aku boleh berjalan. Ya. Aku boleh berdakwah. Ya. Gitu galau. Itu nak royak kisah Nabi kita menghadapi dengan benda-benda yang sangat-sangat kuat. Dahsyat. Dia menentang masa-masa pak, masa dia di dia istihar kata dia jadi Nabi, jadi Rasul, lalu dah orang menentang. Belum dah tu comel. Belum pada Nabi kita istihar kata jadi Nabi, kata Rasul. Molek, orang gelar molek sangat dia. Muhammad Amin. Pasal Nabi kita ni, orang jujur masa kecil lagi. Masa budak wairung tu yang molek dah. Juruh dah lah kita katanya. Dan semua Nabi, semua Rasul juruh belakang. Mek bulan daripada Nabi ada siapa ke Nabi kita tak ada Nabi seorang pun kata oh masa wairung minum ketung tu Nabi itu tu. Lah ni ya jeruh tak ada. Tak ada Nabi ke maksum ke? Maksumun. Maksum makna Allah Taala jaga tu hai pelera daripada ayah ibu dia lagi. Mak pak dia lagi Allah jaga dah. Turun menurun siapa ke jadi Nabi Rasul tu hai jaga masa kecil lagi bersih. Tak ada buat dosa, tak ada deraka, tak ada buat salah silap. Ada lah kata orang dulu, tina sangat tu. Lain ya jadi Nabi tak ada. Ya tak suka dengan Tok Bila. Kalau Tok Bila boleh. Dah. Mata pijau bas tak awal tu. Kosing tu. Kosing tu. Kosing apa banggu. Hai. Jadi Tok Bila tu ni. Dah. Ya tu. Dulu karena okey tu. Dia pun rekan dengan Tok Bila tu. Karena okey tu. Karena okey. Nak ada dengan aku orang-orang. Dan ninja tu bila. Jadi bunuh mereka tau. Bunuh mereka. Nabi ada. Tak ada perawat masa muda dia, masa wairung dia bunuh mereka ke bawah dua. Jadi Nabi tak ada-ada. Dah, ada. Ada apa dah kita? Kita masa wairung dulu gini, gitu, gini, gitu. Bawah tua tu tak gamuk. Apa kena uyai kapung? Tak boleh duduk. Kalau duduk kapung ni, orang duduk ingat gambar dulu lagi. Habis setengah-setengah ke. Dia yang jadi Tok Imeh ataupun Tok Bilal kampung ni, dia kelik kampung dia orang okay, jueh ya. Dah, walaupun masa dia duduk kampung yang baru, yang di Tok Bilal, yang kini natu kampung tu, orang okay, naik sangat lah. Orang okay, hormat lah. Oh, Tok Bilal, Tok Bilal, Tok Bilal ada mahu hormat. Oh, Tok Bilal kawan ni, Tok Bilal kawan ni. Dah, ha, tak apalah orang okay, tak tahu lagi jalur. Orang tak tahu perawat. Betul mau kata, mu jadi Tok Bilal dah ni. Shhh, dah dia lah. Kamu dulu banyak ada kacang. Mana? Ah, itu kata ada kita ni.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif.

Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji?

Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar, dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.

Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu.

Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.

0: dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Subhanallah walhamdulillah wa la
1: ilaha illallah wallahu akbar. Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wal-fajr.
2: Demi fajar.
1: Walayalin 'ashr.
2: Demi malam yang 10.
1: Wasy-syafi'i wal-watr.
2: Demi yang genap dan yang ganjil.
1: Wal-layli idza yasr.
2: Demi malam apabila berlalu.
1: Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr.
2: Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal?
1: Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad.
2: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad?
1: Iram dzatil 'imad.
2: Yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum 'Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi.
1: Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad.
2: Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain.
1: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد.
2: Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah.
1: وفرعون ذي الأوتاد.
2: Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar.
1: الذين طغوا في البلاد.
2: Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri.
1: فأكثروا فيها الفساد.
2: Lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu.
1: فصب عليهم ربك سوط عذاب.
2: Karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka.
1: Inna rabbaka labil mirsad.
2: Sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi.

0: akraman.
1: Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku.

0: zaman.
1: Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku.
0: Kalla, bal la tukrimuna al-yatim.
1: Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim.
0: Wala tahabbuna ala ta'amil miskin.
1: Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.
0: Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma.
1: Sedang kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram.
0: وتحبون المال حبا جما.
1: Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.
0: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا.
1: Sekali-kali tidak, apabila bumi diguncangkan berturut-turut, berbenturan.
0: وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا.
1: Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris.

0: Dan pada hari itu, diperlihatkan neraka Jahanam. Pada hari itu, sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu.
1: Yaqulu ya laitani qaddamtu lihayati.
0: Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini.
1: Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad.
0: Maka pada hari itu, tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil.
1: Wala yuthiqu wathaqahu ahad.
0: Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.
1: Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
0: Wahai jiwa yang tenang.
1: Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
0: Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridoinya.
1: Fadukhuli fi ibadi.
0: Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku.
1: Wadukhuli jannati.
0: Dan masuklah ke dalam surgaku.
2: Hijrah di antara orang panggil hikmah hijrah. Kalau kita ngaji peristiwa Nabi kita hijrah di antara hijrah hikmah dia ni. Kita nak ubah diri kita salah satu di antara hijrah. Hijrah ni bila kita ubah daripada satu tempat, mari duduk satu tempat, kita ubah diri kita, itulah kita. Itulah kita. Mana walaupun dulu masa kita duduk kampung asal kita, mengaruk lah, tebunahnya, banyak benda tak baik lah weh. Kalau curi hayanya, curi dengan gup-gup. Ya tak orang curi haya, tak curi dengan gup. Masa dulu masa duduk kampung, tapi yang berubah, mari duduk kampung baru, yang tinggal dah, yang beradu dah, berhenti dah, comel dah. Itulah dia. Mana dia mau tengok gambar hak baru ni. Tapi dia kelik kampung asal, dia mau tak ingat kampung. Awak dia mau ingat perawat awak dulu ke? Ya tak? Ha, gitu. Jadi Nabi ni, dia jaga masa kecil, masa tu lagi. Masa halus, masa lep perutmu lagi. Dia jaga tu, maksum. Jadi bila Nabi kita jadi, umur dua, apa? 40 lah. Ha? 40 dilatih jadi Nabi, jadi Rasul. Orang meletih. Orang tak kena. Walau belum ada tu, ikut Nabi kita cerita pun. Nabi royak tu yo, Nabi royak tu yo. Dia mau cahaya berlaku. Engkau digelar Muhammad Amin. Amin nak boleh bukan mudah gelar itu tu. Jujur, betul, bersih, tak ada pernah belakang tak ada. Kalau tinggal duit, harap ke apa dia, dia akan khianat. Orang kita tinggal duit, sejabe kita ada duit dina. Ya. Duit lah mana balas tu lah. Cukup tu cerak dah. Dan duit yang sama. Ya, ada kau ada-ada pasal masa dia memakai kirim bagi ya. Kira duit ramai ada 2,000. Yang cerit, dah telah tu. Ah, pakar dulu ada pun tak apa. Kita kau kekati. Dok Nabi kita. Dia dah ambil mula. Dok tek mula kita. Tu nak royak amanah. Belum pada jadi Nabi Rasul lah kita. Apatah setelah daripada dia jadi Nabi, jadi Rasul. Lebih lagi lah. Nah, akhlak yang diangkat. Diangkat, ditinggi. Innaka la'ala khulukin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Rasulullah. La'ala, sesungguhnya di atas khuluk, atas akhlak yang agung, akhlak yang amat-amat besar. Nabi kita tiliklah kau mana pun. Itulah termasuk di dalam kita klik pada ayat hak utama tadi kita terkata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Akhlaknya, tikah lakunya, tutur katanya, layanannya, ya tak pernah pun kata Allah tak siah tak. Semua bila orang mari ada hajat dengan Nabi, Nabi tak bisa tolak hajat. Dan Nabi kita tunai selalu. Tak ada lah, Tuhan Ya Rasulullah minta ni, kalau nanti kerongkan tu belu, tak ada. Akan selalu, Nabi kita tak suka tangguh-tangguh hajat orang. Tu dia. Dah, alhamdulillah oleh itu, wasa pun cukup dah, Tuhan Imai dah. Tagi no, baca zangin kita kini. Tak ada dah, pakai selawat gitu dah. InsyaAllah, lalu itulah. Ya sebenarnya, kita nak cerita saat itu bersakut paut dengan Nabi ni tujuan yang ada. Tujuan kita nak kepada cinta. Cinta pada Nabi ni adik-adik, ayah-ayah, ibu-ibu, hadirin, hadirat. Ini adalah satu tanda sempurna atau tidak sempurna iman kita. Sempurna atau tidak sempurna iman, tengok di hati kita setahap mana cinta pada Nabi Rasul. Kita ni kasih-kasih. Ni kalau kita tanya kok itu mana ni kasih dak kepada Nabi kita? Saya dak ke Rasulullah. Tentu kita jawab dengan dak mikir, saya kasih. Nah, bukan kata kita tahu kalau lah nak kelik mikir dulu nak nanti jawab esok. Dak, kita jawab dengan serta-merta kita kasih Rasulullah. Kita sayang Rasulullah. Tapi kalau kita mari ambil tanding Rasulullah dengan diri kita biar kita sayang. Mungkin kita tahu kita dia kita sayang kita lagi. Rasulullah dengan ibu bapa kita. Saya ibu bapa ni. Rasulullah dengan anak kita. Saya anak. Rasulullah dengan harta, saya harta lagi. Mungkin gitu. Apa boleh jadi begitu? Dak lain dak bukan kerana dak kenal. Orang panggil dak kenal barang. Tak kenal. Kita adik-adik kalau orang baju, orang beri baju guni ni warna, kena adik ni warna. Tak kenal ni sesat ni. Ke kobin tak kenal. Oh dak kenal ke kobin lama dah. Kena royak hak rumah baru ni. Nah. Wei baju, baju guni, baju orang main baju guni dek. Baju tangan dua panggil baju apa? Baju galah tu lah. Dia kalau bagi hak bayah boleh, hak jaga-jaga boleh, orang panggil bagi palo. Orang panggil bagi palo. Mahal. Belah ribu, 12 ribu, 30 ribu. Kita tengok baju tak lulu. Wah nak sapu meja gitu. Dia kata, jangan baju mahal tu. Apa? Kerana dia kena barang. Kita tak kena wak sapu gitu. Wak sapu meja, wak sapu kaki. Kita tak kena bagi. Sumpahlah juga kita dah kenal Rasulullah. Nilai kita tak setara tu je lah. Eh, Nabi kata, la yu'minu ahadukum. Dah sempurna iman di antara kamu hatta aku na ahabba ilaih. Sehingga aku terlebih kasih kepadanya. Min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Lebih daripada dia saya ke anak, saya kepada ibu bapa, saya kepada manusia pada umumnya. Itu kita letak. Nabi kita ni, di dalam hati sebagai kekasih ni, lamdak yang berapa? Lamdak yang berapa? Wap, ranking yang mana? Dan kita kena letak nombor satu. Barulah sempurna iman. Sayyidina Umar ada satu ketika. Ya Rasulullah, engkau ni aku lebih saya. Kalau berbanding dengan yang lain. Ibu bapakku, anakku, isteriku, hartaku. Engkau lah ya Rasulullah. Tapi kalau banding dengan diri aku, aku saya kepada aku lagi lebih daripada engkau. Nabi jawab ke mana? Wahai Umar, imam kamu sebelum lagi sempurna. Imam dah sempurna lagi. Tu siapa tu? Sayyidina Umar. Mertua Rasulullah. Khalifah yang kedua. Nabi jamin masuk syurga tu ada hidup-hidup. Tak anti lagi, tak wafat lagi. Nabi kata ahli syurga. Dah sempurna imam. Bila dia kata, dia saya lagi dia lebih pada Rasulullah. Sayyidina Umar kelip mengkir malam eh. Esok pagi hari pergi ngadak, ya Rasulullah. Sekarang aku kasih kepada engkau. Walaupun dengan diri aku, aku lebih daripada engkau lagi. Kasih kepada engkau lagi. Barulah Nabi kata, al-an sekarang Umar, ime kau sempurna. Tu Sayyidina Umar. Duk jumpa dengan Nabi. Salih dengan Nabi, jum'uh dengan Nabi. Dan kita kalau dak dengar sirah Nabi, kenal tak? Tak kenal. Bila dak kenal, kasih kau. Ayah, kasih ni kena-kena. Ada kena orang-orang ni tak kena, tak bisa jumpa pun. Tak bisa jumpa, tak bisa kenal, tak bisa. Tiba-tiba kasih oleh hadir. Kalau nak tahu gini dia bisa. Gini nak tu, nak apa? Nak gila. Gini nak gila bisa, temu hati ni. Tak kenal pun kita kata, I love you. Atau gitu. Nah, ini nak jawab aku. No. Kita tak kenal pun dia. Ya pun tak kenal kita. Kita kata dia, I love you. Love to me. Tentu ya hita atas bawah, hita atas bawah. Dia kata gila. Dia kata gila tu. Eh lah, tak sehat lah. Boleh ke anak tak kenal mata hidung apa-apa kasih? Tak boleh jadi. Mana kena-kena paling tak ada. Kena nama, kena tu buat anak siapa, kampung mana. Besok wakil, besok jumpa. Besok bertemu, besok berkacik, besok sekali ke kawan. Baru dia terima kasih seru. Itulah kita duk dengar seumur kisah Nabi. Tujuan ni. Tujuan kita nak kepada kasih ayah-ayah. Weh, nak kepada kasih. Kasih ni perkara yang tak boleh kita usaha tu masalahnya. Pasih perasaan kasih ni al-hubb bukan boleh kita pisah. Tak boleh kita usaha dan ikhtiar untuk nak berkasih. Kasih ni ulama kata anugerah. Anugerah ni panggil kongkuan. Pemberian Tuhan. Tuhan bubuh betul-betul dalam hati kita rasa kasih habis orang panggil tok lumrak. Sedengar tak? Tok lumrak mana kita tak ada usaha pun. Bak tengok Allah kasihnya setuju. Itulah kasih. Perasaan kasih ni bukan boleh pisah, bukan boleh usaha. Itu adalah pemberian Allah yang bubuh dari hati kita. Cuma kita usaha sabar. Sabar nak boleh kasih, kena. Sabar nak boleh kasih, ialah rapat, kena, biasa, gitu, gini. Dah kita kena saruan Rasulullah. Itulah, dengarlah kita ngaji, belajar kita syama'il, kita dalail, kita khasa'is. Kisah-kisah Nabi banyak kita dengar, adik-adik, ayah-ayah, ibu-ibu. Tujuan supaya kita dengar, kau dengar kuasa seru, kau dengar kuasa sedap, kau dengar kuasa sedap. Tak buah-buah. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerah masuk di dalam diri kita perasaan al-hub, kasih. Yang kasih inilah untuk menjadi sempurna iman dan menjadikan halawatul iman. Salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Tiga perkara ni, siapa dia yang ada padanya, dia akan dapat kemanisan iman. Ayakunallah wa rasulahu ahabbu ilahi mimma siwahuma. Dia menjadi Allah dan Rasul terlebih kasih kepadanya. Kalau hak lain daripada Allah tu, ya kasih juga. Tapi utama dua-dua ni. Mudah-mudahan kita dengar, walaupun rengkah walaupun cerita Nabi, kisah Nabi, kita ambil jepuk-jepuk kita. Ambil jepuk-jepuk, mudah-mudahan jadikan sabat Allah Ta'ala anugerah di dalam hati kita. Perasaan kasih kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuqarribuni hubbaka ya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kasih kita hadap Allah, kasih kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu ambo puasa pun cukup dah. Belum pada akhir nak ucap terima kasih kepada pihak penganjur, terutama kali Tok Imam, Khatib Bila, ahli jawatan kuasa semualah. Dan tak lupa juga kepada para-para guru, bapa-bapa kita yang bersama, tuan-tuan guru agama madani, adik-adik pelajar, pondok-pondok, tok-tok pakai, ayah-ayah, ibu-ibu, hadirin dan hadirat ahli kampung, tak kira lah daripada mana-mana saja. Terima kasih banyak-banyak dan memohon maaf apa saja yang hamba ucap yang menyebabkan kita terasa tak sedap dengar, deguh hati, dan apa saja hak tak sepatut hamba keluar, dia keluar kelacar lidah, minta maaf banyak-banyak. Oleh itu, hamba setakat ni lah saja akhir kali dengan lafaz yang beliau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai selalu. Terima kasih.

0: akan mendapat azab yang kekal.
1: Illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib.
0: Kecuali setan yang mencuri pembicaraan, maka ia dikejar oleh bintang yang menyala.

0: nazil.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah penciptaan mereka yang lebih sulit, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Bahkan engkau Muhammad menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan engkau.
0: وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ.
1: Dan apabila mereka diberi peringatan, mereka tidak mengindahkannya.
0: وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ.
1: Dan apabila mereka melihat suatu tanda kebesaran Allah, mereka memperolok-olokkan.

0: Apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah benar kami akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'unal awwalun.
0: Dan apakah nenek moyang kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula?
1: Qul na'am wa antum dakhirun.
0: Katakanlah Muhammad, ya, dan kamu akan terhina.

0: Maka sesungguhnya, kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka melihatnya.
1: وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ.
0: Dan mereka berkata, alangkah celaka kami, kiranya inilah hari pembalasan itu.

0: Inilah hari keputusan yang dahulu kamu dustakan.
1: Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun.
0: Diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah.
1: Min dunillahi fahduhum ila siratil jahim.
0: Selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.
1: Waqifuhum innahum mas'ulun.
0: Tahanlah mereka di tempat perhentian. Sesungguhnya mereka akan ditanya.
1: Ma lakum la tanasarun.
0: Mengapa kamu tidak tolong menolong?
1: Bal humul yawma mustaslimun.
0: Bahkan mereka pada hari itu

0: Sesungguhnya, pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, "Kamulah yang dahulu datang kepada kami dari Kanan."
1: Qalu bal lam takunu
0: mu'minin. Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Tidak, bahkan kamulah yang tidak mau menjadi orang mukmin."

0: maka pantas putusan azab Tuhan menimpa kita. Pasti kita akan merasakan azab itu.
1: فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ
0: Maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri, orang-orang yang sesat.
1: فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ
0: Maka sesungguhnya, mereka pada hari itu bersama-sama merasakan azab.
1: Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin.
0: Sungguh, demikianlah kami memperlakukan terhadap orang-orang yang berbuat dosa.

Sungguh, dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri.

0: Dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila?
1: Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin.
0: Padahal dia Muhammad datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya.
1: Innakum ladza'iqul 'adzabil alim.
0: Sungguh, kamu pasti akan merasakan azab yang pedih.
1: Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun.
0: Dan kamu tidak diberi balasan melainkan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
1: Illa ibadallahil mukhlasin.
0: Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.
1: Ulaika lahum rizqun ma'lum.
0: Mereka itu memperoleh rizki yang sudah ditentukan.
1: Fawakih wahum mukramun.
0: Yaitu buah-buahan, dan mereka orang yang dimuliakan.
1: Fi jannatin na'im.
0: Di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: Ala sururin mutaqabilin.
0: Mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: Yutafu alaihim bika'sin min ma'in.
0: Kepada mereka diedarkan gelas yang berisi air dari mata air surga.
1: Bayda'a ladzatin lisyaribin.
0: Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum.
1: La fiha ghaulun wa la hum 'anha yunzafun.
0: Tidak ada di dalamnya unsur yang memabukkan, dan mereka tidak mabuk karenanya.
1: Wa 'indahum qasiratut tarfi'in.
0: Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangannya.
1: Ka'annahunna baydun maknun.
0: Seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik.
1: Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasa'alun.
0: Lalu mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap.
1: Qala qailun minhum inni kana li qarin.
0: Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman.
1: Yaqulu a innaka laminal musaddiqin.
0: Yang berkata, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?

0: apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan?
1: Qala hal antum muttali'un.
0: Dia berkata, maukah kamu meninjau temanku itu?
1: Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim.
0: Maka dia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala.
1: Qalatallahi in kitta laturdin.
0: Dia berkata, demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku.
1: Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin.
0: Dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka.
1: Afama nahnu bimayyitin.
0: Maka apakah kita tidak akan mati?
1: Illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'adzabin.
0: Kecuali kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan diazab di akhirat ini.
1: Inna hadza lahuwal fawzul 'adzim.
0: Sungguh, ini benar-benar kemenangan yang agung.
1: Limithli hadza faly'amalul 'amilun.
0: Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal.
1: Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum.
0: Apakah makanan surga itu hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum?
1: Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin.
0: Sungguh, kami menjadikannya pohon zakum sebagai azab bagi orang-orang zalim.
1: Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim.
0: Sungguh, itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim.
1: Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin.
0: Mayangnya seperti kepala-kepala setan.
1: Fa innahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun.
0: Maka sungguh, mereka benar-benar memakan sebagian darinya, buah pohon itu. Dan mereka memenuhi perutnya dengan buahnya zakum.
1: Thumma inna lahum 'alayha lashawban min hamim.
0: Kemudian sungguh, setelah makan buah zakum, mereka mendapat minuman yang dicampur dengan air yang sangat panas.
1: Thumma inna marji'ahum la ilal jahim.
0: Kemudian pasti tempat kembali mereka ke neraka jahim.

0: sesungguhnya mereka mendapati nenek moyang mereka dalam keadaan sesat.
1: فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ
0: Lalu mereka tergesa-gesa mengikuti jejak nenek moyang mereka.
1: وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ
0: Dan sungguh, sebelum mereka, suku Quraisy, telah sesat sebagian besar dari orang-orang yang dahulu.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Rasul, pemberi peringatan di kalangan mereka.
1: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ
0: Maka perhatikanlah, bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu?
1: Illa ibadallahil mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa.
1: Walaqad nadana Nuhun falani'mal mujibun.
0: Dan sungguh, Nuh telah berdoa kepada kami, maka sungguh, kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ
0: Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar.
1: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ
0: Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ
0: Dan kami abadikan untuk Nuh pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
1: Salamun ala Nuhin fil alamin.
0: Kesejahteraan kami limpahkan atas Nuh di seluruh alam.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Innahu min ibadina al-mu'minin.
0: Sungguh, dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman.
1: Thumma aghraqna al-akharin.
0: Kemudian, kami tenggelamkan yang lain.
1: Wa inna min syi'atihi la Ibrahim.
0: Dan sungguh, Ibrahim termasuk golongannya Nuh.
1: Idh jaa'a rabbahu biqalbin salim.
0: Ingatlah, ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci.
1: إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ
0: Ingatlah, ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah itu?
1: أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ
0: Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah itu?
1: فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Maka bagaimana anggapanmu terhadap Tuhan seluruh alam?
1: فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ
0: Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang.
1: فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ
0: Kemudian, dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku sakit.
1: فتولوا عنه مدبرين.
0: Lalu mereka berpaling dari dia dan pergi meninggalkannya.
1: فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون.
0: Kemudian dia Ibrahim pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu dia berkata, mengapa kamu tidak makan?
1: Ma lakum la tantiqun.
0: Mengapa kamu tidak menjawab?
1: Faragha alaihim darban bil yamin.
0: Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya.
1: Faaqbalu ilaihi yazifun.
0: Kemudian mereka kaumnya datang bergegas kepadanya.
1: Qala ata'buduna ma tanhitun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu?
1: Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
0: Padahal Allah lah yang menciptakan kamu. Dan apa yang kamu perbuat itu?
1: Qalu bunu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim.
0: Mereka berkata, buatlah bangunan perapian untuknya, membakar Ibrahim, lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu.
1: Fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin.
0: Maka mereka bermaksud memperdayainya dengan membakarnya. Namun Allah menyelamatkannya. Lalu kami jadikan mereka orang-orang yang hina.
1: Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin.
0: Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku.
1: Rabbi habli minas salihin.
0: Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh.
1: Fabasyarnahu bighulamin halim.
0: Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail.
1: Falam.

0: Maka ketika anak itu sampai pada umur, sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku, termasuk orang yang sabar."
1: Falamma aslama watallahu liljabin.
0: Maka ketika keduanya telah berserah diri, dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah.
1: وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ.
0: Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim."
1: قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.
0: Sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Inna hadza lahuwal bala'ul mubin.
0: Sesungguhnya, ini benar-benar suatu ujian yang nyata.
1: وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ.
0: Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ.
0: Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
1: سَلَامٌ عَلَى Ibrahim.
0: Selamat sejahtera bagi Ibrahim.
1: Kadzalika najzil muhsinin.
0: Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Innahu min ibadinal mu'minin.
0: Sungguh, dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.
1: وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh.
1: Wa